Ok, selamat datang lagu masuk ke belanda meza Voz Dayak Rock Metal Kuana Ngipur kita pagi ti dengan sama kita ucap neka Derek Alsem sama kita ada pagi Siti Silaki Jekas menang cukup pagu raya boh lagu debau ku keping. Ok, terima kasih neka Jekas sama Tina Pita Kilan lagu sama kita sama pagi Kuana sama pagi neka Pita Kilan sama kita pagi ti Henry Bali menang sama anu gawai ke-6 semua belah geng-geng awas salam sayang soku pok bumbok kuana ada lagi Alfred Limet bersama kita pagi Siti ada lagi Bai Jagoy nak menang sama berpagi nun 6 kuana semoga ceria dan pagi ti selamat nun gawai gahian sepera peminat YFM dia tapak berkat sepera kuana Kak Wee Kurus bersama kita menang sama anu gawai selamat bersiaran terima kasih nak semua bala ini ada kenal dengan ada pernah kuana terima kasih nak Kak Wee Kurus ada lagi asal lagi boleh dengar tapi sama kita ada pagi tiap ulintan main menang sama berpagi kuana dan semua boleh peminat setia Radio YFM dia serta fan club gumul fan club sumuk klinas kuana ok terima kasih dan semua boleh kita dapat lebih saja ada masa itina bagi boleh kita dengar kerja kiki kita kerja pagi tiap bagi boleh kita ada masa lagi komisi selamat komisi dengan mungkin ada tengah-tengah kampung dengar tu rami dengar city angin dengar ti ngara anu nem berkuan kita ya ataupun ngatur ramin terbuka open house kan kita ataupun ada lagi tengah-tengah kampung dah menutup kawai kuan kita mengenipan selamat berhibur bersama kami dah pagi tidak habis segmen memakai krim khas jet terus dengan lagu berhibur kita Heaven Star Gawai Bumi Kenyalang.

0: Kerasa apa dia sih ketingan tubuh mengan. Ah, nong na nawat na datu nujarat. Nong na ngampar na itin. Kejumu ni pun muto ditir lalu ga ih.
1: Mene raya namat uti ba. Mengan ni muto era matanya lu ga ih. Kurang pikir namat uti ba.
0: Bukan muto tikungang mabar. Nunuh kerasa ti kurang berapa namat uti.
1: Eh, nuhan lagi ngan. Ah, teruk mu. Ada ngeruang lu.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuknya pupadu umpu una. Tubek di muto diti puli luah maret cubalah dulu pet kerasa ticek tarik icek mada bengemen di nak dapat lalu ah mati. Luah lagi ah
1: tanangku ne luah heran narik kerasa ni cek mati na di puli ne minyak tireknya pa mene-mene na mati ngana kai berapa na mati kai jajian ni ngana
0: ya
1: payah menyesat bagi kerasa
0: ya tubuk kaya kena damun tubuk ah do kah
1: nak kuda ucek ngana kuda ucek Abang apa? Parit dah bagi mudamu.
0: Okey. Okey, tia. Dok rasakan kah?
1: Gunet.
0: Okey. Nya pendeh mah lada. Nadeh mah.
1: Oi, mana inya ada kai beradat. Mani nuang kerasa padinya minan muto mungsi. Mana kai bo malah batu sampu dengan padi.
0: Oi, be. Kia ceknya nak be. Masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam lu ah maret kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bangiti nak lupet kani kamun minak dapat lalu liu alamur kam nak baji meni
1: set maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto munak lawa kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tu bagmuto mudamu. Biri pun utang kena ju sawa manje.
0: Hei. Hebat nak. Iju sawa panakam pun aku mamanya. Nyap ku ngajak mamanya raba kam nak sebarang-sebarangnya nak. Nyap ku nak nyungkamaan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam amrul amret. Hei.
1: Tubek kena aku lawan pedi. Parih kan ni ka kena dua ngasat muto kena di simpang ae panu kajak kena rami kena lamat andu mati pajin nak mimit muto kena
2: ngan asat keraja akap tipuan kan jaran ti jaran ratus buat nak kemadep nawan padi datu nu jaran nak nalih kemicet lah kerasa kempi dapat muto ngirin pas nu seen kai luah kap limina kemluan dilek adep ti mudip ni kampung mengki betimak rasanya mudi kai inya cek kayu mengabar ninya arabi daru jaran datinan kemnawan padi jaran ratu
0: pantai nama bajak.

Okey, semangat ini lagu Bibo. Kita lagu Kawai. Kita 26 minit pas pukul Mahi berpagi. Okey, dengan selamat pagi tang ucap negara Lawrence Mek bersama kita pagi ti. Lemanang selamat pagi dan semua belah geng-geng awah FB, PPS, MBK bala peminat setia radio FM Bidaya. Ya, kuan ngopi pagi geng ngopi pagi-pagi kuan. Okey, dengan saya lagi berada dengan bersama Andy di Boss Andy Laku bersama kita lagi. Selamat pagi. Tian Pakok, ada lagi Kiong Livindi bersama kita pagi ti. Asil lagi Nur Artika, terima kasih Nur Artika bersama kita pagi ti. Nur Artika Manang, selamat pagi semua belakang pinggu FM Bidaya. Ngarap kita semua sehat rasen dan nanti salam ceria, salam damai masa CB kuana. Ada lagi Stanley Shen bersama kita Manang, selamat pagi kuana anak semua belakang pinggu FM Bidaya. Ada lagi Aspian Mahyur sebarang, salam masa Kalimantan Barat kuana. Ada lagi semua belakang pinggu FM Bidaya. Ada lagi Rachel Merikan Manang, selamat pagi kuana anak semua belakang pinggu FM Bidaya. Salam manis so ada pernah ada Kuala Pilah Negeri Sembilan, dan Blangkai Baja, Sunny Sun Harry, Veronica Set Manang, selamat pagi kuana yang semua pendengar WFM Bidaya. Selamat pagi Bara Madis, ayo tuak sembah adik kampung Beratan, harap bala tak sehat selalu kuana. Okey, jadi saya mati antara bala kaping WFM dia dah bersama kita pagi ti. Kayak kira bala kita kaping ambil minan radio ka ataupun the aplikasi RTM Klik ka ataupun portal RTM ataupun the Facebook Live pagi ti. Selamat pagi, terima kasih ahi semua sentiasa milih WFM dia pagi ti. Tak sama-sama berhibur typical pre berpagi city mati.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat nitris dia. Ni dua tahun.
1: Mak ni urah mu. Lakitnya. Ya mu drift terus mau datang. Wah, tak kuya ini.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni. Kuman rumut si jadi daun ti.
0: Betul ke? Vegetarian. Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kau ikuti komando. Sinok sposi, kirim kan barang depulik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sipi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang. Tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoy ni dah susah.
0: Nge. Aku lihat subah sih dah. Jangan-jangan abang ketam letak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mui ditek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguin merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, I can't pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biuuu kaya. Mon super baik.
1: Adi dah tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai aksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan doktor.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani dibunuh rasa rami.

Okay, semati dalam lagu Bibo kita masuk Alex Wana Midang Belalai kerana jadi kita tanya segmen Makan Krim Huas kita pagi Anunam Siti Anam Anubranam 2026 dengan pasti mati pukul Peri Bro pagi kita rasa besar kepada Gacang Peri 20 masa pusat berita radio Kuala Lumpur dengan pasti Antin Arus lagi dengan segmen Ian dengan Dian kita bersama dengan pengarun Andemi Debeken dengan senaku dengan cakap yang ucap selamat berpagi selamat berpulang lagi dengan Assalam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semangdua Yunalu KS di YFM Bidaya Kerak Bisama. Sama

Okay, lagu penghibur terbang pada di Velo Amuk Dayung Bidaya de Matina sama penghibur kita segmen kedua Siti Yen dengan di Arun ya bro pagi anu 6 anuburan 6 2026 ya pagu raya anu Siti ya anuburan napan 6 6 2026 anu de cukup steady anu de cukup pagu de bro pagi di segmen Yen dengan di Arun bersama dengan aku de pukul 2 narang anu Siti Mati dengan pengisi lagu-lagu penghibur mesti lagi info-info sekunci kita bersama dengan bala ping-keping semua swing keping semua program ada peluah Mesumiri FM deminan senak kaya no pukul 2 narang anu Siti Mati. Okey bro pagi ti dengan boleh dengan kita ada paya-paya boleh sama-sama pait salam ya senak pesan kita ada bro pagi nu 6 the segment yang dengan di Arun dan dengan Facebook live YFM Bidaya kita anda ke pukul 2 narang anu ingin masih lagi kita ada bimut gawai boleh dengan kita ya ingin anu ti masih 6 random. Nah, jadi anu nam memang silu minggu memang ada lagi belajaran kita darah marut keresah ada dijaga lagi darah marut keresah ataupun darah menutup gawai kan menutup gawai lagi lah kerana ni ngekak gawai lagi reti ni ya mau kita buka anak mesti darah ngekak ada lagi ya jadi ti ya, terus kita behibur tayo lagu penghibur lagu gawai kita habis sama dengan Texan Nasran Melvia Jogri dengan Fly High.

0: hari tu anu pustakawan Malaysia dok sita tiap-tiap enam anu beranjun berang sewa yang ngaten kerja pengendai perpustakawan adi jadi timbang kajematan ilmu yang masyarakat pustakawan deka sejaga buk pak bara pustakawan ina siana adi turung kutung penyepuan ka turung ngaja komuniti derem siro ngaten kan nakit guna maklumat adi sawuk ngabetur pustakawan jadi gedaya adi pegerak budaya bahasa buk derem jeman digital madin ngadedikasi saman komitmen bara pustakawan perpustakaan terus jadi tempat belajar yang penyengkembang fikir kira ke pemandai sopring masyarakat selamat nyamut anu pustakawan Malaysia pustakawan pemacu ilmu lahir masyarakat berinformasi.
1: Segmen Yengan Diare barang anu sopukor PI Isanisan nepukor semengdua yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Ya, lagu menghibur masuk Elawati Dayung de sama perimpur kita segmen yang dengan di Arun City dengan nama di pedang di Juna. Senja dengan kita de boleh sama-sama pait salam sana pesan kita de Facebook YFMB dia ya. Dengan kita nama cah salam kita bungas dengan kita cuma masuk Ronald Dennis ya sebab tugas dengan sampai pagi kena neg semua geng-geng awak dengan ping-ping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu kan ya. Okay, dengan lagi ada Nur Atika. Selamat pagi DJ Kuana. Ping-ping YFM Bidia. Ngarap kita semua sihat terasa nak nuti. Salam manis masuk JB. Request lagu napa-napa Peace Band. Inan ngibur kita semua Kuana ya. Masa lagi ada dengan kita ada berkena. Ada bersama kita Paul Korek. Selamat dengan di Arun DJ dengan semua ping-ping YFM Bidia. De berpagi anu iti terang Jawa Siru anu mi de kawasan tepede berpagi ti ya. Sama lagi denehen Bandaraya Kuching jaga metimpong lagi Siru de berpagi je na lagi ya. Sihat saja kalau Siru de berpagi ti ngin pagu dan kita ira newe bela barang kita lebih lagi de tengin nanti lagi ngampan bela ping abang kita lagi ya. Menepun masih lagi ada muka remin ataupun dibuka remin kita ataupun dedak belah dengan kita ada sesek ataupun dejohok dengan masa lagi tengin CN kita nak rimpas anu bikawai ada lagi de si dia ngara siti pun ada lagi hong macam pengatur mana kita ada guna pingirami kawin ataupun pinganten bain depan majlis-majlis bitunang lagi ya dengar siti ngina ngara ada andu enam ya silung minggu dengan masih lagi ada tinggal-tinggal dengan kita ada komisi ataupun masih lagi cuti anu kawai tok anu minggu bau lagi ataupun untuk nundi siti lagi ya. Maklum dah memang amu lagi. Ya, komisi ataupun cuti gawai kita ada sewa ataupun ada kaliti lagi bersama sambung lagi ya. Jadi ya terus kita behavior lagi lagu behavior kita bersama dengan Des Marcus. Kadang Roy.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Yalah, aku punya bor masa Nazri NJ ambak kait sebarang de mati nah. Ya sama perimpur kita berpagi itu. Lebih lagi dengan kita ada bos saja makat beus telefon dan apa the frequency kita ada muka ataupun on radio kita berpagi Siti. Tetapi ingat melalui frekuensi FM ni 06.8 MHz de Kuching dengan ni 0.7 MHz de Serian dengan sepa musuh kawasan sen kita boleh ingkaping melinan rtmclick.rtm.gov.my ataupun portal RTM lagi ya dengan lebih lagi dengan kita de bawah sajak bersama dengan kami de YFM Media gerak bersama segmen yang dengan diaren dengan pengisi kita berpagi ti sama lebih lagi dengan kita ada era nyugon salam ataupun payah-payah lagi boleh sama-sama sana pesan kita ada dengan Facebook YFM Media mendingan kita ada dengan PPSMBK ataupun ada awal Facebook masa tina Lawrence Mike sama pagi dengan sama gawai DJ bala geng-geng awal PPSMBK dengan bala peminat setia radio YFM Media sama pagi semua kawan ya ingin masih lagi ada semangat gawai kawan. Okey, dengan lagi bye-bye konten selamat pagi DJ salam gawai ngabang murid awah FB YFM Media segmen yang dengan diaren salam damai tempat berkat kita semua salam gawai nuju semua DJ-DJ YFM Media serta semua geng-geng awah Facebook kekemut semua peminat setia YFM Media dekaping radio berpagi ti. Ya, DJ Baba request lagu Peluang Ketaruh kon. Ayo, Peluang Ketaruh depan Siti lagi ya. Okay, David Ecom, selamat pagi. Selamat tugas DJ dengan ada Alfred Lamet. Dengan lagi ada Rachel Merican. Selamat pagi dengan Anu Gawai, DJ NG kon. Tim DPB dengan geng PPS MBK. Barang sudah kakak aku di Siburan. Salam sayang dengan damai seraru aku di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Sama dengan kita dengan awah Facebook YFM Media. Terus kita berhibur lagi lagu penghibur kita. Pemintaan ada masa berbaik konten mati nah. Peluang Ketaruh TS Band.

0: kita semua. Tara, tara, tara.
1: Ya, selamat gawai nuju semua. Ada masuk pelbagai artis, ada matikna artis kita bidaya lagi ya, bersama dengan kita ada berpagi Siti. Okey, terus lagi bersama dengan geng-geng awah kita. Sama ada Jackson Ritan ya, dengan Selamat Isan-Isan, Kak Selamat Adu Gawai, Dian Sokperg, peminat setia YFM Bidia, mana dengan Diki-Diki Saja, Salam Manis dengan Mesra Seraru, so Kampung Mambung, Pen Riset. Okey, okay, Esther Kia, selamat pagi DJ, dengan Selamat Adu Gawai, ya, selamat pagi lagi dengan Selamat Adu Gawai, Derek Asen, dengan lagi menang selamat pagi, selamat petugas, kona, ada Ji Chun Fo, nanti Good Saturday Morning, kona, ya. Bersama dengan belas semua ping-ping YFM Bidia. Terima kasih Ji Chun Fo ada mati dah bersama kita. Masih lagi dengan kita ada beken, boleh sama-sama. Baik, salam senap pesan kita masih lagi dah mood gawai kita, semangat gawai kita ngina pedan region dah. Dengan ada lagi dengar Siti ataupun ada masa itin dah berada dengan kita. Demah gago lagi bitanek. Gago lagi gotong royong, dia ngebuh bela ni tempat-tempat kita dengan kita daerah nyemut anu penganten ataupun majlis-majlis tunang ataupun majlis-majlis kahwin lagi de masa itin ataupun dengar Siti mati dengan masa ti memang ada lagi bela nenek kita anu bijak kita semua nah gago daerah bitanek. Gago lagi ngundah kerja kita masing-masing. Ada malar pangkang, ada di malar lemang, ngundah lemang lagi ataupun ada lagi petanek lagi masa ti nah, depo yang napoi lagi. Ha, kemina pu yang napoi itu nemina dapur gas lagi senang ya. Jadi saya ngarap ke kerja pengatur, kerja pengundah kita semua itu harap nak tunah dengan paguh, dengan lancar lagi ya. Dengan ingin nak anu bahas kawai kita ti. Sama-sama kita nyerami dengan aseng de senang lagi ya. Okey, terus kita bebur. Ada peminta masuk dengan kita, ada jurnal dalam keping lagu masuk Alim Impira Kona Blues Andu Gawai.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, so arti.

segmen yang nyanti ada barangan tu sepukur pi isan-isan nepukur semang dua yunan tu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Ya, joget tak nyasa kat lalu sama lagu penghibur Masu Rozimila dengan Dace Marcus de mati nang ban kita pre minute terpas pukul semeheng berpagi. Ya, boleh dengan kita ada bersama dengan Ami de masa itu nah. Kita ada segmen yang nganti aren berpagi nu 6 anuburan 6 2026 lagi ya. Ngin berpagi ti kita buka zone interaktif dengan juga peluang dengan salam pesan nak boleh dengan kita ada baik di sesek atau di Johor lagi ya melalui Facebook YFMBD ya. Lagi bersama dengan kita Subia Nigor, bersama kita dengan lagi ada N Angela JB selamat pagi. Sebab tugas DJ bau nak airport Kuching kuana. Selamat landing. Selamat datang ke tempat de tuju kita sama de Sarawak Bumi Kenyalang Siti lagi ya. Dengan lagi boy konten menang bak bigorot me begawai mikir ani kerja ratunda me enem anu rimpas bigawai. Harap Uncle Boboy abak bigorot baak, okey? Ya, saya mengharap kada Uncle Boboy keping lagi ya. Ada kuan babai content city. Lagi dengan kita ada lagi demah mupuk-mupuk ada iramari ataupun demah nehen airport ataupun Padang Bilon demah satinah mengempan flight kita. Ya, selamat dua pim penuh kita. Selamat mabar lagi balik ne tempat kita kerja. Maklum lagi ada lagi dengan kita ataupun abi mama de terpaksa kerja di Johor ngin nama umping ubok nah komisi ataupun nak cuti dan nukawai city lagi ya. Dengan terus lagi kita berhibur dengan kepentingan kita adalah nyugon salam kita berpagi di joget Rami Gaya Sliders dengan Aci.

kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, rebis sehat, kada pege ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertaka umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Sua Stingray Hannes Naing de Martina joget karena bi joget lagi ya. Di dengan kita de menang kang kupong ngin bi joget lagi sepanjang Hawaii City lagi ya. Memang take cheese. Memang take two saja lagu de mau peluah. Memang terus mekat bi joget abakai ngupas joget ngarti bin pagi miang kai. Mung sen madakuan Stingray ataupun Hannes Naing de Martina. Ada lagu joget karan bijoget. Jadi mesti nayara ngupas bijoget lagi ya. Ataupun ngupas yang rabi tanah lagi ngin pagi miang kai kuat na. Okay, dengan dian kita ada nahan na Facebook YFM Bidaya Henry Bali. Selamat pagi, selamat bergawai kenem DJ dengan geng awah. Salam manis, aku Puak Bumbuak. Request lagu gawai Darren Wooden Gangun. Ya, terima kasih dengan kita. Dengan terus saja ngentut salam dengan sana pesan kita. Ada berpagi Siti, ada pukul 2 nerang anu lagi ya. Ini masih kita ada habis mood bikawai kita. Ada anu Siti ataupun ada 2 bulan 6 Siti lagi ya. Okay, terus kita berhibur lagi. Kali tak joget lagi kita ya. Joget Dayung Lawa. Alun Lupeng.

Yang abang anu gawai sama lagu gawai de masu Fair Edmund de sama penipu kita lagi ya. Lagi dengan bersama dengan kita Veronica Set sore pagi. Sebab tugas DJ di konti sama gawai nyagah kona sore pagi. Anda kebala pendengar YFM yun baramadi sayo tua sema didiki sejarah rebisi di Kampung Beratan. Harap orang rehat sehat rimpas gawai kamu de sihat manubat laju-laju sada melarat kon ya. Okay, boleh main lagu so Paul R kau nak tutup lagu lah. Okay, sama ada masa Veronica Set ada bersama dengan kita buru pagi ti. Terus saja kita ngentut salam kita ataupun senak pesan dengan kita ada buru pagi ti dengan Facebook YFM Media. Ya. Ye nama ti DJ NG dah akan maca toh ke pukul 2 nerang andu tengin sen kita berhibur lagi dengan lagu-lagu penghibur kita lagu masa Challenger Berubah.

Hish, nasib seput brek. Kemaya tak teban moto, manyah pau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto dijuin re'e nyirke. Ado-ado beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gek parat aran adi drebai dan dapat ke.

Ya, lagu penghibur mesu Wooden Gun Darren de mati na bunga maya lagi ya. Ada lagi dengan kita ada Mayra Bitanek lagi masa tina. Ya, selamat Bitanek dengan Kiki mengita masa nenek ada nenda perges lagi ya. Sentiasa perhati lagi kayu de tanek kita sentiasa lagi daerah udah ni menang masak daun Bandung gaul smiling fish ku na sen menu pimaan pas gawe lagi ya. Ataupun menu pimaan orang anu dengan kita ada anu Siti ada bersama kita ada YFM Media lagi. Tengin Bitanek tengin sen berhibur bersama dengan Ami nak pukul 02 narang andu ya. Okey, bersama dengan kita ada Facebook Charlie Chung Tizen Lime ya, so pagi dengan semua geng-geng awah ada berupa pagi nuna miti ngarap ke semua enjoy dengan hujung minggu ada masu Semenyah Selangor request lagu berjanji to do nak semua geng-geng awah bagi bela fan club kon ya semua habis dengan kita ada dengan awah Facebook YFM Media. Okey, kali ini kita bisa mah darang kaping lagu era 60-an lagi ada masu SG Bang Mabuk Kepayang.

segmen Yengan di Arer para kandu sepukur PI Isanisan nepukur semangtua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Yang lagu penghibur masa Valentine LS, Cinta Kajon Kajon. Ya, nyap-nyap lagi demi jam lagi bersama. Ya, dengan 19 tepat pukul 9 ini berpagi. Terima kasih penyanyi. Malah dengan kita ada bersama dengan Ami The YFMB dia gerak bersama segmen yang diaren tok pukul 9.2 narang andu Siti Mati kinoai taru jam tapi sama de berpagi andu 6 Siti 6 andu buran 6 2026 tengin ngibur dengan kita tapi saja baik kita ada lebih lagi ada kerja lagi ya. Selamat nyalan tugas kita, selamat kerja ataupun ada nyalan motoka kita masa tina dengan jung di tempat-tempat tertuju. Selamat dua penyalan pimpanu kita lagi nuju ke tempat ada tuju kita berpagi ti ataupun dengan kita ada bibir barang lagi ada masa tina ya, selamat bibir barang kiki ame kita masa belanja ya, ingat lagi buran masih anu masih lagi itu hai lagi rangampan anu gaji lagi ya. Dengan saya mati pejin saja nem anu buran 6 2026 dengan masih tu hai lagi kita rangampan jadi ti sentiasa kita beringat-ingat lagi masa kita matan duit ataupun nak belanja mirip barang lagi ya. Okey, terus kita berhibur antara ada lagi dengan kita daerah nemi de ngarti dengan jung de kampung-kampung ngin ada pingirami ada dok tuna ya, baik na pingirami bitunang ataupun pingirami maan selamat ya, dengan lagi ada nyanyian bunos lagi ada anuti dengan ti lagu penghibur kita masuk di Vipers joget bujang nami.

Ya, lagu penghibur masa Tony Peace Band The Martina Napa lagi ya. Lagu dia memang cukup timegah lagi The Nugawai City. Memang tiai baik di benua dapi-dapi saja ya, dengan memang lagu Napa-Napa itu memang selalu inya pinain dua ni ngara heran berkali-kali sampai tok buru pagi. Memang napa-napa jatlah lagu tinggi dan lagu Siti dan narik minat bala tak bau ataupun bala inya de bau-bau de Siti lagi ya. Okey, dengan terus kita bersama dengan kita di Facebook Maria Lin Safagi sebagai DJ Niaga ya. Kirim salam geng-geng rangkaian biru Sino Rebecca, Sino Elsie, Baingah sama Sino Agustin, Muk Yoko Melang Gusi baju merah kurnia. Okey, dengan lagi ada Duringo Bass. Selamat pagi Sabtu Gas DJ di Konti, selamat andugawai kenem kurnia. Okey, dengan Wellington MI, selamat pagi DJ sama semua ping-keping setia Radio YFM Bidia serta fan club Sumuk Lina sama ada masuk Baba LA ataupun Wellington MI City lagi. Okey, terus lagi kita berhibur kreatif bersama dengan BBNG Bijanji.

microsleep. Inaminyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngah penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Yang lagu penghibur mesu The Stainless Steel, King Kong Bamban The Mati Na lagi ya. Lagi dengan bersama Angelia Insidor sebab tu Gaspar di Jinji ya. Mau bawa cuti kau ya. Ya. Salam satu di seoprak baradingan dikit-dikit saja di ngahwa FM video tika hati gaya nu di mambuang sukup nang perasi harap tak jaga kesehatan masing-masing seramat sesan lagi ya. Sama dah mesu Angelia Insidor mesu mambung sama dengan kita ya. Okey, terus dengan ngentut senak pesan salam kita de berpagi ti sampai tok pukul 9.2 narang anu seboing keping Miri FM deminan senakayan ya wang pukul 9.2 tok pukul 6 nama tanu siti dengan terus lagi behibur lagu penghibur gawai kita berangan aseng gawai bigawai ya masa dino.

Ya kang kulat sama lagu penghibur masuk acid rain de mati nah. Ya bisilung lagi dengan kita ada Facebook ada James Pengiran ya dengan lagi Sebastian Lotai siapa lagi DJ. Ya salam masuk seratau kuana. Selamat gawai remu pokerem anu di seburanti merapete kuana ya. Selamat gawai nuju peminat setia YFM God bless you kuana. Dengan lagi Subia Nigo siapa lagi sama gawai DJ bayar shopping ojit setia YFM bidia. Saya mahu masuk Subi Yanyi Gor dengan salam damai Sopi Dilam ya dengan minta main lagu joget tujuh khas tu dusuk malam Madi Pingoma malam dengan bayar Sopi Ngojit setia YFMB dia harap so ingan sihat selalu dua terhibur rami ya, semua berada dengan kita dengan Facebook YFMB dia dengan ketua lagi ada pukul 9.02 narangan tu semang keping program Deminan Senak Kayan keluar Mesumiri FM sampai pukul 6 lemah tendu dengan silung lagi lagu penghibur kita kali ini kita nak Dayak Kalbar, Doling, Donado, Paulus Hadi dengan Raisti.

segmen Yengan Diaren Barangandu Sepukor Pri Isanisan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ialah lagu penghibur masa Amy Dixon de matina joget Greenas ya dengan sen ngemas de tugas aku de berpagi anu 6 siti segmen yen nganti aren 6 anu buran 6 2026 terlepas siti pukul 2 narangan du semengkeping program deminan sanak kayan de peluah masa Miri FM sampai pukul 6 lematan du siti mati bersama lagi dengan pengarun Amy de beken de segmen ngancang peta mesin segmen ngarum pawan to ke pukul 2 atrup ngarum siti mati lagi ya. Okey berdeput lagi anu beken aku petugas titi aku Angeline Impor dengan selamat narangan du dengan salam Malaysia Madani dengan lagu penghibur kita bersama dengan Mike Rantai Joget Selamat Gawai.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.
2: Ngelarah, ngelarapan, ngelapan, tegu dahin, Regen Malaysia, kayan.
3: Ngelarah, ngeloan, ngelapan.

0: Yeah.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Iya nan cila go lang pulo ang program tam nga jelo program ngelara hanglonen hapan na bulan doa ni hemagate do nam nam ada bulan nam talam do mana doa ribu doa pulo nam ya no dengah mana talo lim bake bake radio kaya lang peci nga jelo program tam ya talam ngelara tam nga do ni pulo ci minit lalu pekoi na pulo doa abluat do ya peci hatala ngelara tam pekoi na pulo doa atang pekoi na telok lebih ngajalah program ngelarah ngelonen hapan PJ Dahyak DJ yang ya, aku sik dengar bara dengar dalam mengelarah tam dalam hanuti dalam telok lang PJ wina lang ulebo hapes radio kaya na telok ngedoni sayu kenap dahena sayu ngelarah ngedo mana telok lim ya sin hado ku sik dengar bara dengar mana telok nun hadui telok doni hete ka telok teh Halida kebun na telok kurek aten mahang telok lang sang te shopping te kumana bulat do hawang kapacaki lo awana telok kumana bulat do aten mahang telok lang sang te kuman bahek lebih ni aten mana telok alang sang te du ha ya kau mampu lemak hadu lang dengan telok na ya pagu te suti sekolah jan darah sang pah nah te lemah biguan ni abin migo lang sang ateng na nahri na dah anak telok sang te sekolah. Ya talam ha kelarah ta mangedoni ha palahu jan hado mai sayo da kananak mana talok lang sambut do kananak do ni ya pegu te nam ada bulan nam. Ya sayo do kananak mana talok lim. Ya, lebih nak mana talok lang teh rehite talam dale ya hate panu. Ateh ha pasun ayah hui nak mana telok lantai ha pasun ayah kucing, semarahan, serian, bau, dahin, lunduk. Alang kering radio tam pakai frekuensi G06.G dahin G0G.2. Enak telok teh kena telok selamat ateng hangga mana telok teh. Ya jam lain telah pagi dalam maksud anu program tamak ngedoni ya hama na telo alang kawah kenapa dalam kelara tam lagu lekenan Edward nyipak liveng mana telo lim.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. I like.
2: Tangan dak YFM Kayan. Telah hisape pahu Kayan. Jam dengah alam dahun Kayan. Paha panitam tetek nak Kayan. Tangan telo nyivan nyia sape lake Kayan. Melunah pekloan menuju mahak Tuhan. Kelo lake Kayan menglale hapan. Tengayat na telo nyia Tuhan. Ja telo murid ngaliman.
3: Iya, saya kena datang lalim pakai-pakai radio kaya nalang ngelebu apa cing ngejalah program ngelarah ngelanin hapan tamak ngedoa ni. Ya, talam ngelarah tamak peci talam kesut anu program. Ya, tiada layo na ngehap kusik mana telok talam dengar-dengar halang jadi talam adalah tam ya pukul 22 jam na ngedoa. Ya, pejauh talam ngelarah tam ya hui nak tek lagu pengakir mana telok ngedoa ni ya. Pes radio kaya paan antak up mana telok. Apa nak telah kusik dengar bara dengar no depan lagu pengake talam maklarah tamat ngedo ni. Ya pecoh atang pukul nak ji ngedo telah payang jaki te kering dengar man pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Wana kat pukul nak ji 15 minit ngedo telah peji talam segmen ada hok tamat do ni. Ya tino dah hok tam ado ni waktu HPS Radio Kaya na telo. Ya kina mana telo lang hawa ya tengge ji o tengge ji piriak ke. Ya HPS Radio telo ya nun ka ha dah hok lang aku sang ado ni. Ya mana telo li maja telo pepiah hapa kali tu munur pehitok dalam dahun tam. Ya ji dah hok lang mengale nur pa ji dah hok lang selap mana telo lang maring. Wina mudah anak telok kurek selah pada hawa ni kurek mami guna ha ya. Okey, dah telok do ni ana dah belepuk. Ya, dah belepuk nunuk tok telok pakai dah hawa ni. Ja pepe telok ya, ana kata marong dah hawa anan ya. Mat ni jin pedua kata, ja telok pepe apa kali nunuk pakut dang basa kata dah lang ni mana telok lim. Ya usai mana dah hok tamu do ni pukul ji junang telok peji dalam masa mana motivasi daripada hok tangan ya tenok jemle dede aku kusi mana telok dalam apa tak naan apa durian ya anu ka ha yes info no depan segmen dah hok tangan do ni ya telok pejo ha peji dalam kelarah tam ya. Wanan pukul ji pada 45 minit ngedo telah peji dalam info narepah dengah kali ya. Wanan kat tepat pukul 2 lebih telah payang jaki te kering dengah menempuun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya, dalam maklarah tak mengahap ya pukul 2 lebih atau lo peji atau lo masih mana kelihatan data sentam. Oh, nak pukul 2:05 minit lebih atau lo peji atau lo masih men info. Oh, nak pukul 2 junang atau lo peji atau lo sejarah oleh pahlong alang jadi doa ni. Oh, nak pukul 2:45 minit lebih telok payang jaki teh nyenang kuru-kuru dengah men awang dale. Oh, nak mejoh kelarah tam atau petek pukul na telok lebih na tenan na telok lasi ngajelo program ngelarah ngelonin hapan. Ya tino pukul na telok ateng pukul 6 lebih ngajelo program api dike puji dahin na kelok. Ya nuna nah kesut anu ha program tam ya dalam kelarah tam ngedo dok 6 maga te 6 ada bulan 6 dalam duma na 2026 yo kajo de bulan ni ya. Ya sayu hang larah ngedo mana telok lem.
4: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak Eka haman nak nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumantik kreativiti dihin ugek kat dalam hadu dalam na, Ansen Hado. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0000 Radio Kayan ngabdi itam. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Lalu palang ananu polis ibu pejabat polis daerah IPD Maradong abini ane pesaya ya pejin dapat tawin dalam hadui salah pakai dadah. Ya tino ketua polis daerah KPD DSP Transli Mering Bara. Ya tino laki ane antahan te lebih 25 te pukul telok 20 minit lebih. Ya tino laki ane temu angkeri te IPD Maradong. Te persa dahin persa te jo atah ngitna dahin hasil man atah ngitna ni de ha ni ane bara positif dadah jenis amfetamin dahin metapitamin dahin na talem sa makan rekod alang manuna yang laki ni lemka ane bara jinun te hipun rekod jenayah norepah dadah. Malabi nana na kes nani an siasat haida seksyen 65 bakah G bakah A akta dadah berbahaya ADB pelupitan 52. Ya mawi ga salah ihak dangga hukum lebih mau 5000 norepah dangga jin dara hati talem hanya lebih mau 2 duman. Ya tino dah polis IPD Maradong ya ala bahatlan tek jo salah dada. Hui nak tehang dah masyarakat dahin dah jan mekoh dahin tek nunun rayuan yang megak tek ya. Tusah-tusah tek dada. Hui nak melawin masyarakat daripah komuniti alang tek. Lebih nak dah lantabin dalam kes dada daerah Maradong. Ya nan ci dengah menebintangor alang telo ala ngedua ni pejoh dalam dengah men Kuching. Penasihat Persatuan Pemaju Hartanah Dahin Perumahan Sarawak Syeda Datuk Sim Kiang Chuk ake kelunan bangu jadah jan ngiho nerepah jan hadui-hadui alang selayang mahanihat nah megak tejoh tusah hati tanda tegen alang anda mengelan jadi ha mambung te dua-dua anide hati dua de bulan 6. Ya tino kurina Sarawak ya naji tatah kawasan alang hipu alang berisiko rendah membeh tanda tegen dahin bangunan alang sedia te kerani anda hendak hendak selamat dahin kesan hadui nerpa aktiviti seismik. Ya tino kerana dalam hadui pilo alang dahna dahin bara Sarawak ni hana ji kawasan berisiko rendah. Dahin bara tanah tegen mariang ha mambung alang tak reputuk gahan hati 2.5 magnitud ni dahnya nang tak jauh data hui nak ha platform alang hipun risiko antara antara bangsa ting hazard. Tino Sarawak hipun tanah tegen daripah gempa bumi ni dan petasak talem jaka dalam dan nyenang hati darah 50 duman alang sangat teng anah-anah talem ukah 2% tua. Hamudah nyenang talem platform penilaian risiko antarabangsa ting hazot anang. Melalui nana nekorena risiko seismik alang teh berguna norepa infrastruktur hal Kuching nunam pelahu ha semarahan ni hakna liva ya. Nana naji dengah mana Kuching alang telo alang ngedua ni pejoh dalam segmen sudah dengah mana Putrajaya. Ya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim te puluong hati lami do pendidikan dahin latihan teknikal nunam pelahu vocational TVET negara 2026 adoni hati no anihat naji hadui tengayat dahin pecoh pelitah japa pihak petagang te jauh pembangunan modal insan alang bo te alam adale. Ya tino iha alang adabara aduan dalam dahok nak hadataran Putrajaya tepukul 10 jihma
Dahil na te jaka alampiah te pulung lami do tibet negara 2026 alang dano darat telok do ya hati tahri mandahlam de alanggeri batang daho tibet pilihan utama kerjaya. Yado hatibet anano man 5 de bulan atang tusu de bulan 6. Hati do 5 atang do migu jima mempukul nepitan atang pukul nepulu malam. Ya, tengok darah telok do ni do tibet negara 2026 ate sedia kuri-kuri program nerpa aktiviti nerpa keliah lang dakna mai peluang we nak mendah lang atang adang nyenang ate nem hap utama lang dah sedia teguanan we nak tejo penglibatan institusi tibet dahin industri enu nampalahu seminar tibet dahin karnival kejaya tibet usahawan tibet nu nampalahu tejo cabaran-cabaran tibet anan dah kusik lahu dahin hiburan berinformasi tibet ya tenok do tibet negara an sambut nu pa alami hati 2 de bulan 6 putong duman ani hana majamai pengintrafan peranan tibet ani jadi ji pemaju pembangunan modal insan lang tek talem dale dahin ji lasan penting japai pihak petagang tejoh agenda tibet madani alang anhinang talam hakur-kuri tok huina tuge kemahiran inovasi nunapalahu tejoh adha alang graduan nurepah graduate.

Okey, dalam kelarah ta mengedok ni telo tenyinang dalam kore-kore hasil mana dalam segmen surat dengah mana telo lim. Ya nak lo telo tenyinang ji dengah mana bintangor ya ji laki umur 20 tahun duman antahan dalam hadui op tapi salang dah na.

tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedahuk men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mau puni. Mengkelok selanguk-selanguk. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak kaya nang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun sayu pangsa anan. Yang nak kelam tenang te. Nore kelau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kai tahaman. Ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh. Kunangan kelau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kelau dui. Kelunan bat pelau kelau nan. Sida kasih kelau. Tanah tak mabuk-mabuk kita dah. Ini orang kasi kita. Nore kalau buk kalau tau. Nama saya buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mangkat nyelinguk. Mangkat am kenap kelunan ni nang buk kalau. Nore ke kanan. Kanan alang cukup. Kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan hati tak. Ngyo. Mang nakat alang habis-habis. Ya reji dahuk mengkalau nyam nangan kalau. Ngyo. Barik alang nyemukan kalau. Din kelunan ngomnan. Hari aku dahuk.

warung tuk hadui-hadui hitam alam-alam kampung pengenal nilaan. Awi kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ai teguh kalau teuli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau kalau nalang anda kina sang bara tuk-tuk kalang sayu ja kenap taman kenap harim kalau kenap sepun kalau kenap hinaan kalau meluna te katalang akal an kalau katu pati te katalang kalau bara te awin bang kalau te sekolah wena nunan nunan kalau na laho mang kalau upak lo aman sekolah ute uge kalau ke nae nak kalau huli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katu harim kalau lang lo huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim laho nunan perlu kalau nae huli huma tangan nahadui huma tangan liwah kluna nahadui tangan katuk kluna nahadui laho anan reha nunan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ne peju sak-sak ne sayu ke sak ne sayu ngia urip kelunan alang maju re ke sanu kenan ketelo sang kelo sang tungtung to kenap kelo nangat kelo liwa urip urip maju nang kurin dahare nangat ja urip kelo sayu ke liwa dah ngia dah.

0: Hai, aku Joli dengan Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawan Tampaan Klenghi Dahul Halam Halam Paan Hitup Hitam Ri
1: Buah Libuh Buah Baduk Pesun-pesun Ima Musut Sepa Mangpah Hadau Tai Lima Haruk Dui Kupi Ramli Aring Naikah aku ngapaya Klenghina Radio Kayan Putung-putung daw man pukun 22 ngadaw atang nam lewi sayu kenap man akui jengo man pusiang

0: Nya maok saya kena mana talo lang paana paji ngajalo program ngelarah ngeluarin hapan dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya tepat te pukul nak ci ngado ngabde dan ana talo kada ngeluar te jaka alang piah ngua ngado cima. Ya dalam ngelarah ta mengado ni puluh talo minit tu lalu pukul nak ci ngado jaka ani. Ya sekena mana talo alang lebo hapes radio kayan. Ya dalam kelarata maji info mana telo ngedo ni ania anda megak tejo lami daripada sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan. Alang dahano mana pelupat ada puluji atang pelupat da bulan 6 dalam dumana 2026 hati do pat atang do minggu. Mempukul puluji ma atang pukul 10 malam. Ya hai no ha pekarangan na kompleks sukan Likas ha Kota Kinabalu. Ha, Sabah ya hati no ani hak naji program. Alang dah na pagu te ya lami Minggu Perpaduan 2026. Ya tino kompleks sukan Likas Kota Kinabalu. Anna jadi G Mini Malaysia pada dah mepeng tak kuri-kuri atau kadu lang dah na tu ni hui nak tejo ada lali pengumuman kelia enam pelahu tejo seni dan tradisi masyarakat alang te tino rumah kami nerpa rumah etnik te teguanan perkampungan etnik Malaysia larian negara kebangsa pameran aset kerajaan food united dahin food truck lim kate jolan rahmah dahin argo badani jolan usahawan kuskop dahin KRT taklim ka isukan dahin edu game anda hatna tegua ni taklim ka permainan tradisional pameran negara bangsa ya kahu mau peluba ada na ya petading raja tarian singa Sabah Edul telem ke petading tarian etnik kreatif petading ratu perpaduan battle of the band tek teguanan ya konsert malam unity sama-sama ya ada nalim ajil anate malam rohani. Mana telo alang ngajeleng hadang tenapak tejo ya sambutan Minggu Perpaduan 2026 ya tahri mana puluji atang puluh pada bulan 6 dalam dumana 2026 ni. Ya jemlah telo peci dalam segmen ada hok tam do ani.
1: Hello Betty, nun dengah kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dah inak. Dar aku ijan telepon dah ho.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini teleponan ni? Selap nomoran ni?
1: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomoranan?
1: Kemana nak kuriak mo?
2: Jangan kuikam majuna.
1: Nombor alang jang em darana asam majuna. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin ni

Ya dulu tau kata lo pakai ni depan hanya dang te kata dah ani hati dah belepok ya dah belepok anala telah dah pok. Ya wina telah tanya dang te dahun orang putih daripada dahun tuan daripada dahun Inggeris na to be struck by ya to be struck by falling object ya anan dahun orang putih na. Teji kata waktu pes radio kayanta mengadoni te joh daho belepok tina na munji tina na belepok lepo kalau kenan kayo puva malam de ya belepok lepo kalau kenan kayo puva malam de. Ya no tajam malam de usan bawah bahui ayak ya lantik na lepo dah te nurana kaham ke buva anan jika tahtinan belepuk ya belepuk lepo kalau kena kayo buva malam dek.

Dang lem kah telo na ji kata hate jo dah hok belepok ani we nak te jo pare ya. Ina bana telo lante halida kebun halida pare telo belepok pare leh kena na batang luvin. Ha belepok pare kena na batang alang luvin ya.

Dan dua kata dahok haida dahok belepuk ke telok. Ya, saya kena mana telok pakai-pakai halang like haida saya mana dahok ta mada ni wina saya kena mana piang ding lahong jau keling ta mawai MJ. Ya, saya kena mana telok alang like ya haida saya mana dahok ta mada ni nuna pelahu saya kena mana polis jok. Dalam maklarah tam ya mawi telah hawa wani ya hiran jaka ya dang na kata haida segmen ada hok tam adone ya segmen ada hok tam adone dang telok kusik ngelua te jaka alang piah ngua ngedo jima membeji daho alang mariang ngua jima ndepaji daho alang telok usang putung-putung do apa na telok pai hitok ndepa tumun ya pakali talam ada hunta makayan ya sekenap saya ngerah ngeduh mana telok lim.

0: kayu naik kam nyalam nahin lalan kenap kam lak nah balik alang ciak gam nah kat alang sayu alam halam kam nahin daha haring kam sau kam pia pia papasi jilaum dan jilaum sau naik kam papju pedang kam sayu naik kam papasi dan papju pedang kam alam Tuhan.
1: Ya ji lagu langkenan Alex Lihan mana telok dalam kelarata menggedoni lagu halang pelekan telok maro ngatapa aku ye pele mana inunan ka pedo ngatalam urip tam ya pedo ngatapa telok pele mana tenun alang ngajadi bi talam manuti ya nun alang antro terunga ya kena telok paen mahyang kena pekina telok paen geri talam sembayang telok abin Tuhan paen nyalam duren dahin masih telok lim ya talam kelarata tama huina telok peji dalam segmen motivasi daripada hok tangan mana telok dalam kelarah tama ngedo ni ya tenu ngedo ni kosang geri hat telok pelemana daripada nyenang hito kate telok naan di telok naan di tiga jenis angin telok na andi alang unak lo hai hana di topan wanan alang kedua ihana di tornado dahena di alang ketelok ihana sepoi-sepoi dalam masyarakat ini telok nyenang membeh telok na andi ini nunuk tok telok na andi ini dang pelegang ji beruk ya ji beruk alang nak yong nerpah nak ken nerpah melok te ji hakayo dalam masa cerita ni ji beruk alang te ha ji yong kayo alang bo alam hak ngelara alam hak tudu alam hak melok ya tengok cerita te joh di telok jam di tornado di topan ini nunuk togahan dah dahin di sepoi-sepoi ya mana telok di ni di nun alang dang pelegak ya beruk ni tekihak di topan ni di tekihak di tornado ni di tekihak di sepoi-sepoi ya mana telok lim nuk alang dang pelegak ya beruk ni sak telok nyenang mungkin tak dalam pikir nak telok di taupan ada korek dah nak di tornado unang pelahut di sepoi-sepoi ya di lang unak lo hati di taupan ya ihak sang bara gaharna alam habrok ane tudu alam habrok ane ngelarah di topan ni ha sang bara ya ajik nu lepas tingan maka na dina teluk jam nu nak di topan madang uma pedong madang hade teluk pedong tegu tek di topan ni muin nu nanah jana ni ran di tornado ni di leng ngelivok-ngelivok kanan deh. Nah, anan gahan dah dua dia ni. Kalau nak loh ti deh hati di topan ya. Ya, metik gahan nak. Metik gahan nak. Dalam 45 minit nuna ni hat. Bara, ya tingan nak. Ningan nak. Bara ajik nak. Bija lokah beruk ni dang telegang. Mahi yang tageng lanpa beruk ni. yung higam tagang-tagang te dahan kayo tinan. Jalo ka berok ani legak kenan di taupan ani. Ba. Wanan hat ni na di tornado. Ana nyenang di taupan ani de jendang pelegak berok ani man na yung kayo anan. Ani na di tornado ani. Bara nerpah nujuk tingan merepah ajik nak lebih mau anun di taupan ni deh ano na di tornado ni. Minapah kayo ate ha sang tete naran na puwa ni lokah kayo ate nagarang. Minapah yung daan kayo anan sang burong jalo ka kena na di tornado ni. Ano na alam ka barok ani? Igam tagang barok ani te kayo daan kayo anan. Minapaya sang palagak barok ani din o depa na kayo ate asang tajok ka sang nuaran na pakat na sang tajok ka yalo kadang ya abin na tagang alay kurek akah kayo anan dahil na barok ani pun ha, higom tagang yalo kihalagak.

Dia tengok di tornado ni dia, oh, menyerah pihak yang nak deng. Bah, nyema-nyema anak ni nak di sepoi-sepoi ni deh. Ya barah, ya mina pakui ne lemah, mina pakui ne jinun tek gahar ne jinun tek ajek kui kurin di sepoi-sepoi ni. Aku ne sekre, deng kakui pelegak noran nak beruk ni kurin nak. Kesiang lah dua hari deh, di tornado deh nak di topan ni deh. Kesiang endun kelam kerana mendah di sepoi-sepoi ini. Janulan di sepoi-sepoi ini deh. Telok jam nonton di sepoi kamu telok ha banget deh. Gak di lang kajul, gak di lang. Aku rendah deh, deng melemah, geri tak lemah, teh di ya teh atau tentu nak teh tuduh nonan ya. Nonan dah berokan ini deh, gak di sepoi-sepoi ini deh, doi teh tuduh, mata lalak teh pahudu berokan eh. Nonan pah di sepoi-sepoi ini mata lan pihak memanaran nak dan di nak teh atang lemah-lemah nak berokan ini deh. Kena di sepoi-sepoi ni teh. Teh lalak ni hau tudu nak. Ujung-ujung nah berokan ni teh lega. Nah. Tepakak dah dua di sepoi di tornado dah di topan ni tepakak nyenang di sepoi-sepoi nan bahai go dawa nuno dawa di sepoi-sepoi ni dang pelegak berokan ni pa. Atak lana berok teh teh ko kelalu ngudo nak kenan di sepoi-sepoi nan de. Yan hat ul te lemah na te lega. Nah, nuna na hate jo selita telok di ani de. Mina panaje mina paheningan na telok dalam urip telok. Bi perlu telok jam ya anun peranan ur petek ka hat telok ya. Mina padi sepoi-sepoi ini deh jinun teh ningan jinun teh nun nah ya dang pelegak berokanan jadi di sepoi-sepoi ini ya lang hadang geri telok ya mano hadui telok dah na sayu jinun teh bingak jinun teh ngiho jinun teh kasu. Lepas nuno ajek telok tak lekah tak kah masa nak dapat telok legak nute ya abe nana nak perlu telok jam mete jo anu nalang tek tek telok ya pepiahan telok bagi dah hena sayu telok pakai dah hena sayu barek alang hasubong barek alang kurin hak de bangga tek diri sendiri kun hak de. Bi dalam lute perlu telok bersyukur ya nun ana Tuhan i mana telok nun alang ana telok hipun ya nan o kata jo segmana motivasi nan pada hok tangan ya dalam klarata mengedua ni ya kena nak maiji belum mana hitok ke mana telok tiah lagu langkelan langkenan Alex Lihan ngap deh tapa aku belum mana tiah telok di ini deh di sepoi sepoi di tornado dah nak di taupan. Ya kena dang pejilan dalam kelarah tam ya mabe segmen motivasi na pada hok tangan te jaka lang piah ngua do lang sangateng aja mulai dede aku geri telok te nyenang te jo pat lilin do ni aku geri telok nyenang te telok naan di na depa tiga jenis angin. Ya sekenap so ngelarah lebih so ngelarah ngedo mana telok lim asan ada pukul 2 lebih ngahap ya telok pejoh beji dalam segmen kelih adat asan tam. Lagu lagenan sendi sanggu na Tuhan im keriang nah ketalokui.

ani balik-balik alang tenang di hati selalu tampaan pahala perang tang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun selalu balik lain tenang genap nyawa genap pang genap alam mulut tang.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Eh, mau mau buat ring. Eh, nak apa ring? Bahi, mau buat tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuk jan teh ha, balik teh, tegu kak hitok. Teh atak yang baru, tideh lebuy. Peran, peprah bukong ku sang biti nyaman ni, pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh, pitak pahat lalik sang biti, kenan prah bukong ngareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kenalo, lalik. Om na lalik-lalik, maru atak nak kupi putung duk. Duin atak tua teh. Oreh ageh kat sayu. Kanya o kapi gula teh.
0: Wai, teh mau buat ring.
1: Oh, pak, tanggung mih nyak, mih bising. Deh, terbelang gula tua halam atak kupi alang imna teh. Gah men au gulak nang tak tek do lang kre ni lebui.
0: Wai, temu apa ring? Tu tung ma mo tu na diu, yo jarun aku e. Manyo jala nang tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dei, lebui. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, tegu tam melo tak lemami. Daho halamani ne men Radio Kayan Miri FM.
2: Ya, sejalan nanti helapat keselamatan hui nak talam mami nak telo nya lebih na mana telo anak-anak telo lang melo deh nak telo tegu suti sekolah ya le nak dah ni lale lale ni nang telefon ya ujung-ujung nak ya telefon nak tepah bateri ya cas nana telefon tete tukuk kami nanti nyenang te waya waya te tukuk kami na yo ti haji tu pungok buah de waya ati penuh tu soket te na bi jan sayu ya telo hitok na pala fate to kanan abin keselamatan halam mami na telo ni haji lang penting lan abin na telo lavate tu sah hatutong okey ya melak 5 minit ke an telo sang beji te alam segmen kelihat tak sentam tepat pukul 2 lebih 2 ni. Okey, kusi mana telo jakir yang ji info ani hui nak mana dah alang u besara nurepah veteran ATM ya mendha pesara veteran ATM itu no telo 1200 saya peluang hadui alang dah okey nurepah okui nak mendha pesara nurepah veteran ATM ya teno ani hanaji peluang hadui dalam sektor pengangkutan. Ini ada hasil hadu peji lang sayulan membeh MOT dahin MIDREF. Ya, MOT dahin MIDREF. Itu no ani hana G inisiatif buka awang hadui. Alang kedua alang pejo alang dah ano nyenang tejo veteran ATM ni ja piah-piah mai ya hadui lang sayu hui nak meju dalam ekonomi negara mina pedah upah tak lemah perkhidmatan norepa hadui norepa pencen. Itu nak peluang hadui ani hana malawin kuri-kuri subsektor hui nak tak lemah pelabuhan logistik pengangkutan awam pengangkutan darat rantaian bekalan norepah rail ya dahin hadu peji ni lem kadang mai ss wina pala ativet ya hipun na latihan kemahiran tejoh peningkatan kemahiran dah norepah upskilling dah dahin pelahu te sedia latihan semula reskilling dahin te penempatan hadui lang dah i lahu tak jawab pertukaran lesen memandu tentera tepala lesen memandu awam langananu JPJ. Pementerayan MOU anihakna membeh perhebat perhebat anihakna perbadanan hal ewa bekas anggota tentera. Dahin 10 agensi serikat dahin persatuan industri pengangkutan ja sedia peluang hadui daripada latihan. Dahin hadui mana dah ya. Tejo rakan-rakan hadui peji nurpa dah lang piah-piah mano hadui Wina Malaysia Rail Development Corporation Infinity Logistic dahin transport Sdn Bhd MMC Port Holding Bhd Port Klang Fizon Sdn Bhd Persatuan Haulia Bhd Dihaya Maju Infrastructure Evolution Commerce Sdn Bhd, Sin Hock Sun Group, Pan Malaysia Bus Operation Acquisition, ini rakan-rakan kerjasama alang sedia tetokanan. Ini ji info, nurepah peluang we nak mendaha bakal pesara veteran ATM. Ya sekena pasayu hang lara halabi mana telok leng mar yang peji lebo dahena telok sekena mana kita nuban ate kuri-kuri mini telang ulalo deh mai ji kata haida sek mana dah hok ta mado ni kuri nak sayu ngedo DJ ya se ngedo menika lahu ha tek lemah kata dah hok belepok ni deh ulah selangok laki John papah kupi ramli areh ita alang belepok unget laki kita ni korena kisok-kisok korena tingina hipun ageh sayu halamanu hadui doa ni korena ya sekenap menikah kita nuban hana-hana bakai telok John ni sibuk bakai telok John ni nah busang jalani aku siang nanti na telok kuman itu ya busang jalani liang lale kupi ramli anak-anak korek kita nuban haka ha, bakih John tete pepah anak ya okey dalam maklarah ta melvi ni ya dalam hatelo mano hadui lebih dalam pulu puman dapun paksak dapi no tajam telang lebih kumana bulat do jaka ni korek ya sayu kumana bulat do mana telok lim minate lokan gahan gawai do ledo te hang telok ya nu na pandam medah panak telok alang uni dapat do na gawai no repah do ledo

0: 負けない。
1: 自慢がないから、自分自慢のテラン。

Di balo di pahatang daya, di bangrit.

Lalu lantar runduman dirabang tinggalan. Kita lo di dalam pagi di naik uli dalam tuku. Nelayan mau Tuhan si telo panjang dirabang tinggalan. Di mangkro darah demelak.

Nam ta le vai ro ni

Ok, kerana telah peji pecah dalam segmen info mana telah dalam kelaratan peji dah nak radio kaya anak Miri FM. Saya lebu sengarah mana telah pakai-pakai halang amar yang peji. Ya, dalam kelarah tam lebih ni saya ngelarah lebih mana Michael Army. Ya, aku nak selebih di jang selama bertugas petang ini. Kemarau tempat kami di Long Teru Tinjar. Minta DJ mainkan lagu Pulai ke Sarang dari Ray Mejana khas buat semua yang mengenali diri saya. Semoga terhibur petang ini. Buat DJ yang bertugas petang ini, semoga sehat-sehat selalu. Dan terima kasih DJ yang kerana tinan ya. Ok, sekenal boneka Mega Almi telah pergi dalam segmen info ngahap. Ya, ngepenuh pengakir alang ni monika lebih ni ya. Ok, dalam segmen info tam lebih ni aku sangkusi mana telok ya. Tek jo hadui hatemi alang dah anu lebih nak ni hatna. Tek jo hadui temi marung seluruhan pipe utama. Alang te ha batu tusu ala nemiri bintulu alang ankeo anu te ala jaka ala 24 jam. Ya tino hadui hadui teme ani hana melawin seluruhan pipe utama ha batu tusu ala nemiri bintulu ankeo ala masa kira-kira alam 24 jam alang dahna. Ya tino Sarawak water talam maji dahok media barah dahlam de. Hadui ani sang dahano hati man pukul 5 lebih te pulu de bulan 6 ya pulu de bulan 6 ani hati do telok minggu lang atang etino hadui hadui ni anano megat te jo proses pemulihan dahin pun stabilan sistem bekalan air dan ada hakna te jo hadui ani ani keo ala masa kira-kira dalam 52 jam ani hakna ngioh te ngavan repa hadui lang dahna. Dahin apa lahu pengakai hadui tegu dah na hadui ni nyenang tejo tekanan atak anan janak-jan terjejas lepa geri kesan am sayu ya tegu dah namai hadui hadui-hadui alang dah na ihat na tejo pemantauan alang pejo lebih nak tejo penilaian teknikal alang anano hui nak mana pasukan operasi dahin teknikal Sarawak Water. Ate kuri-kuri do ya lang lalu ni hana melawin ate habut ya infrastruktur pipe utama nan ate no hasil penilaian teknikal lang dah hinang kebocoran udah pah habut ani an bara puku mana tegen tanah ya tegen tanah no repa source movement alang te tatah ngapan alang tawin alang mai tekanan te jo struktur pipe utama nan alang te pesok daripada te alang te habut bocor ya dahin hadui teme alang dahna pejoh dahna mana kerana nyenang te tok ani teno tegu dahna hadui ngahap ya te tatah ngapan alang tawin. Ini ada melawin nami sayu paip alang tek taman jelita, taman tungku, alan angkabang, hungi daing, kawasan Eastwood, nuna pelahu kawasan Hilltop, nuna pelahu kawasan Riam, dahin taman di lain. Tek joh tatah ngawan alang gak tek alam hadui temi paip limkah kerukup. Alana G4, alana bulan sabit kawasan Piasau, Pulau Melayu, Taman Besho, kawasan Pujud, Vista Perdana, Desa Bahagia, kawasan Permai Jaya, Desa Pujud, Desa Indah, South Lake, kawasan Tudan, kawasan Senadin, kawasan Lutong, Kuala Baram, Kampung Masjid, Sungai Tujuh, Kampung Beraya, dan Station Pam Bukit Song. Alang Tek Heda Puboh JBALB Alang Tek kawasan-kawasan Alang Tawin Tek Alam Hadui Alang Dahna ni ya. Melawin Ana Nak telur Alang Tek Tek Tatah Ngahvan Alang Tawin ya. Hitung Nepa Melok Atak Sukup-sukup ya. Ja dengan telur pakai Tugu Hadui Temi Dahna Mi Pipe Utama Ni Langan Barabocor Nepa Tek
pasok anan ya anan G info mana telok ya dalam kelarata mak ngedo ni. Jadi no tengaran membeh hadui temui operasi ni anda hak na. Yang mana kerana ni jam leh hadui lang dah na tek pulu dah bulan 6 mati do telok minggu lang sangatang. Ya sekena pemana telok lim atau info alang habeh dan telok kusik ngeluak ya dalam maklarah tam ya jarun telok puji dahin radio kaya namiri FM alang paan ngapci itam.

Ya, kerana 36 minit lalu pukul 2 lebih, ya, pukul 2.45 minit lebih ngah, petelok peji dalam 2 dengah menawang dah leh.

0: Ya, wina telok tinang ji dengah mana Putra Jaya ya. Lim badan latihan dahin penyelidikan pelitah wajib sedia program latihan dalam bidang alang mariang. Wina mana dah pelajar pendidikan dahin latihan teknikal nunam pelahu vocational TVET. Alang terpilih nahari te bulan tusu alang sangatang. Ya nunan koren Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Eh, tengok korena pelahu sekurang-kurang nak 50 atang jatuh pelajar TVET. Mana putong institusi terpilih an i peluang latihan nyiup dalam bidang alang mariang dahin berteknologi tinggi. Hui nak tejoh tiah kecerdasan buatan AI dahin kripto. Eh, tengok dah alang an milia ni dan dah pakai kuasai bidang-bidang alang tenang dahin alang mariang ni. Ihati dalam AI Kipro dahina pelahu peralihan tenaga. Tino haduan nunan Teguh Peluong lami do TVET negara 2026 madone. Ya wina mendah anak telo alang sente bejoh sekolah ya hinok dah ngenap ti sekolah. Lebih nak talem mas sekolah TVET ya dah dang te ngioh membeh kenap bidang alang dah mili kita sebagai hinan taman mai sokongan mendah ya pedong ngioh dah na telok hina hinan taman bi dah anak telok ti adap kah nuaran nak pilihan dah pedong telok mekoh te alang pilihan dah jadah mejoh sekolah dah te peringkat alang lebih bu. Ya sayu hakenap sayu ngarah lebih mana telok lim pake-pake radio kayan alang puan puji ngajelah program tam ya hapeku na telok lebih ngaha pa telok menjauh program tam ngajelah program PDK puji dahena kelo ya dalam maklarah ta mengedo ni ya mana telok lang puji wina lang teh reh ti dalam dale pake kereta pake motosikan pake nun luri ka ya hetok te keselamatan na telok lim ya dahena sunhadu jaga ageh telok.
1: Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Japaan Lavat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Mengkelunan Habek Awi ikat ngenep jam teka dengan hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat omeng lan dengan hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my.

Ya, dalam kelarata melawai ni hadua dengan hamban awang dari aku si mana telok lim. Nak lo telok tenyena ngeci dengan hamban Liga CP City. Tanda tegen negahan 5.3 minit tu talang te megat wilayah Bicol te pitan 57 minit malam te 25 alang lalu ngioh dengah dalih mana Filipina. Institut Volcanologi dan Seismologi Filipina mengelan pusat tanda tegen te kedudukan 25 km selatan Santo Domingo Albay dahin dalam hati pitan kilometer. Tengok tegun dang anda hinang lim kah store Domingo dahin Liga CP City AB dahin Intern City lim kah dang anda rasa lim kah Tabaco City Lago City dahin na pekan Maliport ha Albe dahin na kagon nampalau ha Donsul ha Sorsogan

Itino ha appear vox limka hate rasa te joha dua tegen nanan lang dang te lang te petasa kuri-kuri awan melawin tanah tegen lang jadi ya nan ji dengah men awang dale mana telok lim ya dengah men awang dale halang bayaloh mana telok lebih ni antolo ala daka Jabatan Meteorologi Bangladesh te dopat lalu bara tino gahan lasudo alang menga mega dale haya anan ada berapa joh nyenang te joh kah pate melawi nasro haba berapa ju te pala apa ta loong te ala mejaka padu alang lalu ya Jabatan Meteorologi Bangladesh bara gahan lasudo ni deng te na enam dahin saya bahagian pentadbiran negaranan lebih nak termasuk ibu negara Dhaka. Ngio ahli meteorologi ha pusat amaran ribut BMD hati Abdul Hamid Bara Zinghua limkah gak te gahan kesudu lang lasu ni. Dahin suhu minimum atang 40 darjah Celsius tak kuri-kuri ngavan. Daka tua, ya, kesu lasudo hati 36.1 darjah Celsius tak dapat talang lalu. Dan anah dengah menawang daleh alang bayaloh mana telok talam kelarah tam lebih ni. Kina dan pahamu ngeluak dengah menawang daleh te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya melak dalam 10 minit kelaan telok sang lasi ngajaloh program ngelarah ngelonin hapan tahri ma pukul 22 bulan do datang pukul na telok ngahap. Ya sekenap mana telok pakai-pakai lang peji dah yang ngajaloh program tam wina lebo ha pes radio kayan lebih nak lahu peji haida segmen dah hok tam ada ni. Kina minggu lang sang atang ani dah anak telo lang sang te sekolah yang pertama sayu dalam hadui sekolah dalam uvung-uvung sekolah dah ya hade-hade dah suku pasayu basuh mo sekolah kasut sekolah sun hadu masuk lalu ya. Okey, dalam maklarah ta malavia ni, telo peja-peji ngajalo program api di kai peji dah hena kelo, peji dah hena DJ Baun tak pukul na telo lebi. Ya ku DJ yang mai sekenap sungara lebi Tuhan memberkati telo lim. Ani Radio Kayan.

0: Tama puji dahin kami ha Radio Kalian Miri FM ngabci itam.
1: Si merat tu boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jejam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula alam tak kupi nak re, memerana blend ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeren nak tak kupi nak kenak de ah. Tek-tek ni dah.
1: Dan, nak pijuk seng nak. Ajak kita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak basak deh.
2: Tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak ko ni sayu ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok te manis ok sayu kan aja madu je u sayu na nak
2: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh, silo kawit jenane ngetek deh. Oh, silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dok ui. Aduh, nok ni tu sak kenep. Oh.
2: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.
3: Klanghi na Radio Kayan Miri FM lasang ngawantam paan klanghi dahul halam halang paan

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Ok, masalah lebih dah mahu sengarah mani tamlim kerana terpajah peji dalam program tamalang kedua hati PDK peji dah yang keluar peji dah ke DJ Baun. Jadi unalam mahu sekena mana DJ yang kalau pahapa ni tamlim matuh mampuku na puluh dua balu adau atau ngepuku na telok lebih anidi. Ok, mani tam lantai hak kucing seri aman atau beduk bau kedeng pejoh peji keleng redo kaya mirip FM pakai frekuensi FM G69.G dan lahu FM G69.G.2. Jadi manita melantai hak pasal naik miri keludang keleng hiradok kaya miri FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan lahu FM pitan sayap puen kusung. Jadi manita melantai hak dalih hudik hui naman keluntai hak talang usan lemting apa tutuh belaga dan lahu man keluar alang suma na pasal miri keludang keleng hiradok kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz dan lahu manita malang hipun My TV maklah hado ne pejedahik ngejeloh channel My TV tusuji kusung nah palahu manita bake-bake halante halam daleka nore pahawan dale jaka nik dan kleng hiredo kaya mir FM pakai radio online tam nore pah RTM klik dan lahu maklah hipun Facebook maklah hado ne peji dahik ngejeloh live page radio kayaan. Okey dahin lagu ala bukanlah santaman adi aku upah pani tamlim. Tekleng hiji lagu ala kenana jirin baya ihati gerilim mava kenapka. Jadi aku nginah lagu ana dan pah pani tamlim hui naman kalau ala ngelarah jaga ane. Lelahu manita melatenginan live hape syedo kayaan mengkelo hadau ne meja usu mao gaji pusu halaman aku dan lahu mengkelo hadau share live ane menebake-bake tam alang tehnot tua jaka ni dia sudah lah peji pegap tengah randa hitam ngejeloh program PDK peji dahin kelo dahin man onin aku sengkiri tam teklengi je lagu ala kena Rosana Urai ihati Om Hayu Ukun.

0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam. Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Ngabji Itam.
1: Okay, masalahnya dah mahu sengarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai ihati hayu ukunya jadi lagu anan geri itam pala puluh pita minit pukuna telo alawi dahina tini ampan aku bara ano program PDK paji adahina kelo tini baketam Asfian Mahyus kena tini mempawah Kalimantan Barat di Jebaun selawi dahin ceria paan DJ sayu lebi man bake-bake haredo kaya mir FM dan lahu sekenap so, DJ Baun dahin sayu bertugas lebi ani okey sekena manika Aspian alang o ala hawan ni pejedah ngejelah program PDK peji dahin kelo dan nanti ni aku nak berapa lalu ana program PDK alang matoh mapukun na telo lewi atang pukun nam naa tino pukun na telo 30 minit itam peji alam segmen surat dengah mon ohanan hanitam te kelenghi lungdo ani alam sejarah jadi pukun 40 minit itam peji alam segmen adat asen tino ku senggeri itam te kelenghi atakna dan lahul jida kesape dan pukul 4 junang hanitam pejoh peji te kelenghi dengah lebi ala ngepeh mau meneredo kayan Miri FM jadi men onan hanitam peji alam segmen dengah men hawang dale dan lahul tepat pukul 5 lebi men kelan tehak kucing serian lunduk bau dan lahul mengkelah bake-bake alam pakai radio online tam RTM klik dahi manita malantai penjidahik ngejeloh live hapej redo kayan tino pukul 5 lewin a itam tepa yang jaki taikling dengah menepa undengah angkasa puri Kuala Lumpur bi mengkelan teha dalih hudik mengkelan teha pasunia miri mengkelan alam pakai lupak di SWG G665 kHz tino pukul 5 lewin a kalau peji dahi na telidio kenya bila menuti kalau ngenap pejoh peji akling redo kayan Miri FM atau pukul 6 lebih na'a kalau dan naik penjadah ngejeloh RTM klik dan lahu ngejeloh live page radio kayan. Okay, man ona pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah kelia dan man ona hanitam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Kita okay, nak nak program PDK hati matoh mapukun na telah lebih atau ngepukun nam na'a nyana nalim dan panau pahapa nilahu dan ma'uk info man itam lim jadi yang panitam pojok peji alam segmen surat adengah tetrok lenghi jilagu ala kenana diana nini hati pasi selam
2: penghina radio kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh kayan Radio Kayan Ngebji Itam.

0: Lang penting ti anto mali una kana pake sin piti-piti enta ni ha kaguna sin piti-piti enta pa awan ta mali hadi kat sekolah ta bayar yuran ta sina awan ta mali basong gajo do
1: ay marong ka kurib nan
0: ja sayo ke ka ujam nan ka sin piti-piti ni guna na awan ta mali hadi sekolah bayar yuran sekolah daho ani man akui Widya Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Payang beta o, ku payang behule, gak hurut halong, ku pasti haunan, hinolaan, wa FM, pergi tenggelok.
4: Kreni tanpa jauh pergi alam segmen surat dengar. Surat dengar unak loh, neman lubo antu. Jila ke dekai urip petung sendiri, lalu ngesubeng alam abak hak jalan sebeliau dopat di. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Lubuk Antu, Lieutenant Desim Samuel Bara, dalok terima doho buka alam pukul 5.50 minit lebih. 4 anggota Mai Aspao Alpha dahin naji ambulan tepala ngaban anan su 27 km men pusat kawalan operasi. Dalok nyenang jelake umun 50 jiduman tega tawid petung anan. Laki anal hukuma laib dahin keran pedah tao usuk pedah hulai perah dahin tega uk hak kudak pedah tao. Pasukan APM lalu geri iha tepala klinik ageh merindun pakai ambulan jadang an ubat. Surat dengah alang kedua Naiman Bintangor. Polis tahan jilake umun perpitan duman menuh anyelemak alam hadui salah pakai dadah. Ketua Polis Daerah KPD Meradong DSP Taslimering Bara lakianan anda tahan alam pukul telok 20 minit lebih alam ji optapis alang anda na. Lakianan lahu anda geri tepala IPD Meradong jadang pejo hadui siasat. Ia menglan positif dadah empetamin dahin metampetamin menudahna pelesa atas sengitan. Kes anan ansiasat haida Seksyen 25 bakah G bakah E Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Awi an kumak salah lakianan deng anha hukum 5,000 likit norepah enjin nusihui man 2 duman. Surat dengah alang ketelok Naiman Debak. Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Debak dan takap di Nyipa Penganan aru 45 meter hak kampung Debak Laut malam dah lemdi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Betong Kapten Muhammad Nur Inibara dalam terima doho buka alam pukul 7.50 sayak minit malam. 4 anggota APM Debak pelalau tepala ngawat anan su 4 km men pusat kawalan operasi daerah PKOD. Dalok pelalau takap nyipaanan dahin haduanan pelepek ena ala pukul saya 22 minit malam. Surat dengah bayaloh Naiman Miri. Hadui nomai sayu melawin ano atak norepas saluran paip hak batok tusu jalan Miri Bintulu endakna darah 24 jam. Sarawak Wata Bara, Hadui Anan, Matoh Andhakna, Anak Pukun 5 lebih, Tek Pulu 26 ane. Tek Kuri-Kuri Ngawan, Akyok Am Tek Nguyok Atak, Jarun, Dahakna Hadui Anan.

0: ngaban alang tawin ihati taman cerita taman tungku jalan ekabang sungai daing isut hilltop riam dahin taman delight ngaban dahna hadui namai sayu pipe tu suatu 50 mm MSCL behmen ohnan ngaban alang tawin ngawan nemai sayu paip jelibu jatuh milimeter DICL ihatih krukup jifoh jalan bulan sabit Piasau Pulau Melayu Taman Besho Pujut Vista Perdana Desa Bahagia Permai Jaya Desa Pujut Desa Indah Salt Lake Tudan Senadin Lutung Kuala Baram Kampung Masjid Sungai Tujuh, Kampung Beraya, Dahin Station Pump, Bukit Song, Hak Hida Seliaan JBALB. Behmen Ungavan, Hak Hida Sistem Agehan Sarawak Water, Tek Kuri-Kuri Ngavan, Hak Hida Seliaan JBALB Sarawak Lahu, Amtek Nguyo Atak, Jarun Dahana Hadui Nemai Sayu Anan. Ngavan Alang Tawin, Ihati Alan Bahik Banget, Men Kampung Beraya, Tepala Kuala Sibuti, Jalan Pen Borneo, Men Bukit Song, Dahin Hak Bekenu Atang Sungai Kara, Bukit Peninjau, Pekan Beluru, Atang Sungai Seruas. Guna bangu ampehituk ja melok nguyok atak alang sukup jarun dahna hadui nemai sayu paip anan. Nunana kuri-kuri segmen surat dengah dan aku si menitam lim lebih ani dahin surat dengah dan itam kelehi te jaka alang piah lebih jima.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Temuh pejing larah di hina kami Radio Kaya di Miri FM. Tak lama kelarah telok. Kerani, biar matang hari ini telok saya nak orang jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Temuh pejing di hina kami Radio Kaya di Miri FM, ngebji itam. Eka tahwin tak dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu, nyolong ju muzik,
1: leken
0: tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Kui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung duna. Usi tak masalah. Suma alang tawin tak aku pedong ilau dah hentam kayaknya bin usia cukup. Usia biar dah melayu kurang lelah dah hentam jadi. Paling mencabat aku ini ilau dah hentam kayaknya lang ngam tak ayat alang kenun alang aku bikin ngenapak na alam leken.
0: Abin dah hentam kayaknya apa?
1: Usia cukup.
0: Alaba eko nak hentam nak jadi hilang.
1: Maksudnya tidak seimnan jadi THG jadi itamna lirik lagu mesti pakai lem daun kayan lim. Lekoh ku sampun nadi melayu-melayu bahasa lang tapi jam-jam dan ku kenap anak tampaan gem dahok ta melengasen nak.
0: Ini mah ate apa ni ika apo hipun pengalaman lang darat dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pebin bani. Jadi nun dahom mendah.
1: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu, lengalong alam bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. Belajar bau. Abin tak tak pergi dengan kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kaya. Telok pakai huruf putih, telok pakai huruf Melayu. Jilah belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok kenap nah duya nih menepati masa nan penting abin hitam pakai jam nan tetap. Okey, jadi menana anak telok leng hinok tu ate. Sembayang apa yang kelok nanun hadui kelok ala Tuhan tubuh kelok kem kelok namle utak kelok senang uk nah hadui kelok harap kelok maju jaya alam murid kelok alam sekolah alam hadui alam nuntah kelok aman kelok RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengelola RTM kayaan kenyang lahoh nampakan menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengelola lemelang tek program ni semoga lebih mujur.
0: Nuna nai tam peji, ngeri yang tengku jaki. Peji dihin hari ini tengok urus yang nak orang. Ya aneh ya naji penyanyi. Menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lana dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh dalam bekerja ya nak dahin laut dan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah lang janwa ya saya kena men kelolim bye.
2: Radio Kayan Miri FM I like.
3: Okay, masalah video yang mahu senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena bila ingi hati amai no lagu negeri itam pala 45 minit tepuku na telok lebi. Jadi empat manitam pejuh peji tek keleng hilung doani alam sejarah tini teji info sekusi manitam lima ni tejoh anau dutu madang te pala bahagian miri. Okay, Dani. Kasi atik saya de bulan 6 duman 2026 ya 3/1 tino pedah jihma anu dutu madang te pelalung lubang dahi pedah lewi te pala mendamot te pitan de bulan 6 ya 3/2 tino pedah jihma anu dutu madang te pala ramudu dahi te pulu de bulan 6 ya 3/3 tino pedah jihma anu dutu madang te pelalung lamai dahin pedah lewi te pelalung banga. Jadi manitam hui na mengkelolong te kuri-kuring awan alang u aktut anidi mengkelo ala mengkelo hadau ala hafah ni tena kelo peji dahin daha na pelahu awi hadang mengkelolong te nguyok taban ti ategu adina kelo te kahi taban ategu dalo adutun apa no te pala ngawan ala u akusi anidi. Okey dahin nanti ni kita Rachel Marikan kena tini hai DJ Baun selebi sayu dau gawai ha Kuala Pilah Negeri 9 salam manis paen kena tini. Okey kena manika Rachel Marikan alang alah van ini pejidahik dan lahu mauk selamat dau gawai manika alang tehak Kuala Pilah Negeri 9. Jadi tetelok pejoh palau tekelenghi lung doani alam sejarah. Doani 6 bulan 6 alam duman pelupitan 6 pelupitan yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawisli menjadi Kolej Tanjung Lobang Hak Miri Sarawak. Kolej Anan ihati sekolah menengah kerajaan alam unak loh anda petubu Hak Dales Sarawak. Tanjung Lobang anda petubu jadi di sekolah menengah alam duman pelupitan 5 pelutusu Haji Umar Alang Anhat Na Jaki. Sekolah Anan tepat kelas tehang nak kelas tingkat 4 dahi 5, kelas peralihan manhat nyam bahasa kina, kelas guru-guru pekalai, 6 guru dahin 10 tusu nyam sekolah alang belajen dahin pakai bahasa Inggeris jadi bahasa penghantar. Alam meduman pelupitan 5 pelupitan, sekolah menengah Tanjung Lobang, anha asan tepalaji uma alang anha natep su 5 kilometer man pasenaya miri. Kelas tingkatan 6 unak loh anha na alam duman pelupitan 60 telok. Matoh menduman pelupitan 60 tusu, sekolah anan terima dahak nyam sekolah tingkatan 4, 5 dahin 6, dahin ala meduman pelupitan 60 pitan, nyam sekolah tingkatan 6 tua dahak terima. Tawit Anan, Dawani alam duman pelupitan 60 pitan, sekolah menengah Tanjung Lobang, endak berjadi, jadi di Kolej Tanjung Lobang. Tek telok 12 tusu alam duman pelupitan tusu putelok di Kolej Anan Pekalui Arana jadi Kolej Tunedatu Tuanku Haji Bujang. Teguh Anan Kolej Tunedatu Tuanku Haji Bujang tek pelisai kelas tingkatan 6 aliran sain dahin sastra, 2 kelas tingkatan 4 dahin 5 dahin tek 45 laung guru alang katuk.

0: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahu Halam, Halang Paan, Hitup, Hitambi.
2: Okey, Nana Ji, lagu Hati Andai Dapat Ku Undurkan Masa. Terima lagu Negeri Itam pada 54 minit tepukul na telok lebih. Okey, tini teji info laan seaku si menitam lim tino persatuan klan lau bahagian Miri na kepe na dermada ha te tusu da bulan 6 duman 2026 hati gak te do migu ani hati jima mata mampuku na pulu jima atang puku na jingedau ha Bolivar Shopping Mall Miri. Ini hati ketelo ini. Jadi manita melantai hawa hati. Wina mengelantai apa senayak Miri. Win Jima hati do Clara. Jadi mengelola amnya duiti. Tena kalau dermada haklo. Ha Bolivar Shopping Mall Miri. Hati ketelo. Mata mampuku na pulu jima. Atang puku na ji ngedau. Dahin lahu mengelantai hasibu. Mengelola hadau. Tino community madani. Dato' Robert Lau Hoi Chiu. Kira muvui kuna bangu. Tena dermadaha domigu anilahu hati ajima ha Orange Zone Star Mega Mall mata mampukun pitan jima ateng pukun 2 lebih. Kanan info menitam lima lebih ani dahin lahu kerana aku sengri itang pralo pejoh peji te keleng hiji lagu ala kena kayan mapan ihati tam kayan dahin menonan ah hanitam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki.

Lovely. Karena segmen ngelarah jaki menitam lima leviani dahin krene ampayan aku sangkusi kelundau mandalih tam Sarawak darat lodau tini teji bake tam hati Anthony Jukngau selovi DJ lasu landau ani gebles itam lim PJN baradengah mentaman tungku miri kena tini kes kena manika Anthony alang ukusi jolundau mentaman tungku jaka ani nah pelah walang teha pasal ayat mirih ni lasu lo kadau ya jadi nama kalau alam teh ada lehudik nan itu kalau kusi julun dok lo teh mana kui hak konti ni. Okay, bilang kulik madi hati ni kuna barap lalu kelundau mandalih tam Sarawak darat lo dau ala akala menlaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dani hati na mada bulan 6 duman 2026 hati gate adau 6 tino pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Okay, jimai hati tusu adau bulan 6 hati gate adau migu tino pada jihma usan hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dahim pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dahim pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik. Okey, tek saya dah bulan 6 hati gate dau 1 tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngawan pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngawan dan lahu pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hak dale hudik. Jadi hana dau jarun telo dawa ni hati mana 24 atang 35 darjah Celsius dan lahu engkau bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hati hak dale hudik. Okey, dan anak kelundau mandalih tam Sarawak darah telo dau ala akala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dilahin lahu panitam pejuah peji tek lenghi tekna tine kuna pa panitam lim tek lenghi aji lagu ala kenan Deli Amera ihati kudayung dayung perauku.

dinasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di padang air bagi mengelakkan insiden lemas. Hikmat nasihat ini disampaikan melalui urusan Majlis Keselamatan Aktiviti Air dan juga Radio RTM.

Yeah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejudahin Kelok. Radio Malaysia Kayan,

Okey, masa lebih mani tamlim kerana telah pejabaji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, dengah lenguna lo, lenai men lega zip. Okey, si Legaspi City. Tanah-tanah tegana ni alang ayana 5.3 magnitude dan menoh wilayah Bicol te pukul pitan 57 minit malam te dau 5D. Jadi Institut Volcanologi dan Seismologi Filipina nyenang tanah tegana ni hati 5 km tepala selatan Santo Domingo Albe dahin dalam na pitan km. Jadi alang jam tenoh tegena ni hati Santo Domingo dahin Legaspi City Albe dahin laho hat Tabaco City, Liago City dan laho Pasen Uk Meli Lipot ha Albe dan laho ha Kogon Aerosin dahin donsol ha Sorsogen. Okey, nanti dengar halang unalo halang nai man Legaspi City. Okey, dengar halang belo halang nai man Bogota te tusu laung alang te nahadui ngale arang batok matai man te ji ngetup alang jadi hak ngavan hak ngale arang batok hak wilayah Cundinar Maca hati belua Colombia. Tukani jadi te ado apat di haji ngavan hak na hadui ngale arang batok ya hak pesen Suta Tausa. Jadi pasukan penyelamat anhatan tepala ngavan anan dahin lahuh Governor Cundi Marcha Jose Emilio Ray Angels bara pasti kena menjahan alang petelunga atusah anan dahin lahuh ihauh akhirah kusi arandalo alang matai. Okey, kita dengar alang nai man Bogota. Okey, menitam lim, anak-anak doa dengar menhawan daleh, aku si menitam lim, lebih ani. Dah lahu dengar menhawan daleh, dan hitam kelengi te jaka alam pia, lebih jima. Di kerana aku sendiri hitam te kelengi jilagu ala kenana joli jengan, hati alam kuma amai buha.

rahjaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung kelenghi lagu mengderiva kelita jakak nyukudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panausu. Hituk im mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

Okay, masalah vi deh mau sengaraman ni tamli, mau bilang kurek man adi tinapu kuli malavin ay tam sete payang jaki tay kling dengah man pa undengah angkat sapuri Kuala Lumpur. Lahilaho atine ampayan aku geri itam tay klinghi aji lagu dan dahin lahu ampan itam akira tay kling dengah man pa undengah angkat sapuri Kuala Lumpur. Atine je baketa mihatirin kuna tine selovi menika lasu landau halusut leviani jadi keluhing loh balu ngeledau ke natini. Okay, sekedar menikah rin dalam ukusi ajulun daun malusut ajaka anim. Okay, manitam dan dapatlah huma kalau bakai-bakai halaman kalau uli tepalah amin ka dapat uli ngabang jaka ni ka dapatlah huma kalau alang uli suti lah hu okay, ngena kalau pelai sayu panau ha ujung alan alun dan lah huma kalau timah-timah geri kelita ti dan lah huma kalau panau ti mengkalau hadau pakai jet kalau na dapatlah huma kalau alang teh ha ujung alan alun jaka ni mengkalau senghon dah sebarang tua kalau kelung dah panau na. Okay, mangkla seng hon-hon teh dah sebarang ta ya. Bahi dah hati tekjat kalau teh hon dah hati. Okay, dah hing kerennya aku sengger hitam. Lalu pejoh peji, teh keleng hijau lagu. Lekna long ajeng, ihati im mayak nah akui.

0: Tibet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tibet seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran. Dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kejayaan baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang Tibet. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga Tibet yang berteknologi ataupun high skill Tibet.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk mengacun, membaja dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Alter Joseph Kurup berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif kerajaan persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan timbang tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagian itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Jiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Saya kenal dia dengan keluar langkah-langkah yang harus lebih tahu mandiri ini.

Okay, masalavi dehe ma osengara manitam manitam lim den holoviani hepan pajapaji dahi kadije baun ngejelah a program tamam pidike dahin laho te jam tam alang ke telop. Ake manitam lim hui nama kelo bake-bake poke puidoh amai inai ala teh mavok jakane anginang sayu apui ho mavok lotin napala ho mengklo ala pesak apa ngumanti awi apui kelo paen mega angklo aram ya wi kelo sangte apa non repa wi kelo sendapna hadui alang habe den laho tine kuna maok sayu lebih den laho selabau mandala bake-bake tam ala unai maja usuk. Ngejeloh live HP Shredo Kayan selebih Rachel Morikan Lohong Jau Anthony Jukngau Dublin K Baja selebih Man Mary Mujan Napalahu Manulo John Jennifer Ubong Keling Tamawai MJ Richard Lingan Napalahu Puyangau dan lahu Man Baketa Majuk Imang Napalahu Mankelo Poket Puido Amai Inai Napalahu Mankelo Anak-anak Alantai Kelengi Redo Kayan atau ngakerai ni. Okey dahi nanti ni teji info aku si menitam lim huina mengkelo alam teha kucing mengkelo hadau tengi kucing car free morning te tusu da bulan 6 duman 2026 hati haji maya ha tugu pahlawan padang merdeka tebingan kucing pangkalan sapi dan lahu dataran ibu pertiwi dan program manimaton hana mapukun 6 jihma atau pukun 10 jihma te kuri-kuri hadui ala anda hana ya ihati te aerodance te apano pejulun gawe daya ke 2000 panojo ha gawe daya ke 2026 dan lahu te pameran age te wellness on wheels dan lahu te jualan kompos dan lahu te atadui te bayan hati le mineral kanan te jo atadui alang sendha uk mandaha alang tengah kucing kafri morning ani ya. Jadi manita melantai kucing ala nafah ni te peji dahin daha te na dapat tengok terbatin nampak program Kucing Car Free Morning edisi Gawai 2026. Kena kerana ku sengkerita pelalu pejuh peji te kelenghi jelagu ala kena Alex Lihan ni hati tabit petingan.

0: Kalau kenang urip telo, ya do lah sangat tangan ni. Alam nun pernah tusah lang telo hadapi. Kadaan suntana jinun pasti, tetapi urip telo pejidin Tuhan adalah jikat alam pasti. Telo perlu puboh urip telo menjelang kenap Tuhan. Telo murip paan na alang sayu, na kat alang tekap, pelmana alang tekap, baria telo tekap, daun telo tekap.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

0: tama pa di dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Peja-peji telasan Radio Kayan Miri FM itam peja-peji dahin jihak ke telo ihati Carolyn Wan in lebih ni kawak sang pasangun tek jo hadui lang anak na siki hadui na menangan bi hadui anak na pendung kena ni hati marong na keluhing dahin na donat aman hiran ni kak matoh na keluhing norepa donat ni dia
2: bi matoh na keluhing ni hati Duman 2022 lah aku ustaz.
1: Alang donat ni.
2: Alang donat ni maring kan ni.
1: Dangka anak long menaring donat tu ka ngendap juan nak keluhing dahin donat ni dia.
2: Men minat hak beninan aku tapi ke nap juan nak lah. Abin lim-lim kat nun hadui lak nak ke macam hobi. Ya tergantung men minat ku jawab aku minat memang aku akan nak katanan jadi ji pendapatan lah. Abinta leh jenis yang suka kuman keluhing loh. Haka terjadi
1: tengenap nak.
2: Tengenap nak keluhing. Nah, ke donat loh. Abin dawan nak ku minat kan kuman donat. Jadi meninan lah.
1: Pesak
2: nak. Tidaklah kawan-kawan ku lang habe lang nak da bisnes donat. Kau home ke bisnes dalam tih biar ku ina milih
1: donat.
2: Donat ni lah. Dalam inspirasi ku lah. Lang katok ke kenun ke
1: matang-matang dalok kalau
2: matang dalok donat ku ni te telok lah telok perisa na perisa biasa mengalai ke lengji te perisa pandan dahin perisa red velvet an salut susu ataupun gula lah amin te dua kadang-kadang kan customer ngenap susu ataupun gula terpulang man customer lah. Kadang-kadang dalam nyuhotai gula ngahom, susu ngahom. Ayo ketua.
1: Perisa, dona lang paling kahom anda hau dah teka?
2: Perisa pandan. Perisa lang hijau anan. Lang nyemit.
1: Nyemit lah. Anan lang anda hanggap lalan. Bin umang alay, anan lang biasa, tiba. Kedai pa, kahom lo kita hajuan na. Okay, lang marung keluhing. Ini ke, dangka kusi step-step na keluhing ni. Bin aku nyinang ha media sosial, pihak na TikTok ka, ha Facebook ka, nuti kita. Kahom lalan, naan-naan ju dah na na ke. Bi awi hanum mani sendiri ke, no, untuk step na.
2: Anu kan ni te dua cara lah, habis dua cara ni lang customer ku nganap, lang lebun ji ak ledau, keledau pula lah, okay, lang lebun dua hati ak maru nak, anan dua cara.
1: Awi kan maru nak ke si kan ledau nak?
2: Oh, si ku ngeledau nak.
1: Oh, awi tak ngeledau nak ke si pita maru nak? Okay, anu nanto anak, anta maru nak, orang ke? Nyagah pula lo.
2: Nyagah. Dua hangun nyagah lah.
1: Dua hangun nyagah pa.
2: Tak lang ledau nan. Kira senang ok lah. Dui lang ledau te. Nanti aku ledau tua.
1: Tegang. Okay.
2: Tegang. Nyagah. Perlu te nyagah na.
1: Nyagah jangun tua.
2: Si nyagah dua hangun lah ka.
1: Nyagah dua hangun lah ka. Awi hak luhing ni ke. Teka nit na tua ka. Ataupun dahin adung. Dahin sin na te iman lah.
2: Ak sapun-sapun ke pedong. Awin te. Kerai ni kata pedong ay anit nanti siti adong balai bang yang legah nanti ke te balai lang te adong nanti mahan ka te lang biasa nanti ke murah ka ok lah
1: ngiyo hati tapi ka na legah na ho awi ka juan nanti
2: sika aksa pun
1: insapun
2: bi legah na tetap sama lah
1: awi ak nyinang te di perisa-perisa na lo di perisa doon lang te ane doon nato ka na perisa
2: te pat perisa keluhing guni ori telur masin, cheese spicy dahin sweet and spicy lah te pat jenisanan
1: te ready stock paan ya?
2: Te kan ready stock paan aklo lah abin biasa nak terjat dah pedong ngenap ni
1: pelalau
2: atan-tanan
1: ok, nunutuk gaya kak pelaku narepa jun produk-produk kan ni
2: biasa nak aku post ha WhatsApp tu lah abin ngahum ke dah kawan dah nang kuih ha WhatsApp nunan pedong tak aku post nak ha Facebook.
1: Tapi aku home lele dah order ke isi penyataan. Sempok mu
2: penyataan ni.
1: Abin ha kuma eh ha nana jaga ke hawa atau kena
2: jaga hawa tu.
1: Awi dah order ke home nana ke perlu barangnya pangan ke ataupun aku ingin nak dani ke perlu lo barang mereka dani dan kan
2: sidang. Perlu barang jidau lah paling lewat jidau.
1: Jadah.
2: Jadi aku dah sedia. Uvong nanti ke bahan nanti.
1: Okey, awi dah lang ngendap song order donat ka, keluhing ka ni ka, donat cara dah song pabuk dahim
2: dang WhatsApp aku lah. 06 606 5003. Maok sayo kenap man alang paan sokong dahin ubele keluhing donat ko lah. Sayo kenap man RTM lah ho o maweh aku nai dani.
1: Okey, man kalau alang ngendap bele keluhing nurepa donat na di telok dang wase pihak lalo kerai ni order teh ha yati 06 606 5003. Okey, hari ni telok Caroline. Okey, mau sekenap jangan mengeluak mekak ming pejabat jid hang kami Radio Kayat Miri FM.

0: More Zaio.
1: Oke, masalah video mau sungguh rahmani tamlima jadi maditam ute keleng hiji lagu ala kenalungan wani hati Yesus na bake alang lana. Jadi lagu negeri itama pala 50 menit pukul 5 lebih. Jadi manitam lima kira malak 10 menit tolaan sampai pukul 6 lebih. Dan lahu tindak kuna barasa kuna manitam lima alang tak pejidahi ke darat telok jam anide. Dan lahu sekena manitam lima alang umili rado kaya na jadi bake keliah dahi ngawani tampa hapan ha udau. Jadi dengan itu nah program PDK tam lebih ani dah men onin a dalo menua FM bidayo pejo ano program dalo. Jadi lagu lama keplasan tam lebih ani ku sengeri tam tekleng hiji lagu ala kenan Denal Bampa ni hati long ku mak long lake jalevan. Oke, selavi dan lahu sayung larah men itam lima aku dijabaun. Bye bye.

Semangat semati pun-pun abar. College University ICAT. Obo pakat jadi university. Nogap adok pimasang bakat Sarawak. Sarawak pakai model Eropah Timur. Nogap ekonomi di Limbang duah lawas. Nukar tempat pipe ayu dimiri. Gaya ngiroset tipu omu pinusah penyedia pin. Syama ngemi bersama dokul ini jemaah dengan Abang Ngemi, YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. College University ICAT yang berpakai jadi university punuak seandogap ada ekosistem pendidikan takah bigatung Sarawak. Premier dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openang, Perintah Negeri mau terima pengibonan Opis Menteri Pendidikan Takah Bigatung bikait hal ino. Bingi piru ino ni pimujur ayu sektor pendidikan Takah Bigatung Sarawak duh ngin pigorak bau nuduk pimasang modal insan negeri. Ia subordiniti seropas tajuh pameran latihan dua kejaya Sarawak SCAT Fekaliki Semong Duh di Kuching. Yonang College University ICAT yang ingin pinumpu dalam bidang teknologi bigatung dekoda aero angkasa ruasok naik kerjasama strategik dua university luar negara. Dua ino premier nang peritah komite dalam pimasang bakat san ekonomi bau dipakai teknologi dua inovasi. Ia nang Sarawak biguna robih bogok tenaga kerja dogi pimanai dan bidang kecerdasan buatan. Ekonomi digital, tenaga ditapun obah pibau, dua industri teknologi bigatung. Yonang su anak Sarawak yang obah ngin peluang sekolah de adil, doi kira takah pinggidip. Bitu nak dua ino anak muda obah mitiak ngin pinumpu, nudu bidang sains, teknologi, kejuruteraan doh matematik STEM. Bahaya pimanai bokon, dekoda analitik data doh pengelamat cyber. Premier de tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Doria Nyatuak Dang Bruni, negeri PRN Sarawak, dengi jaka oboh naik dang tipo kurang 100 ondu. Yojok sobat nang, iyoh doi puan hal ino, nuduk media di Kuching. Dia iti ogi pinorang denang PRN Sarawak ngijak kak ia oboh naik dang tipuh ino sementara penggal Dewan Undangan Negeri ngijak kak ia ripuan bulan 2 Sowa 2027. Sarawak ia pakai model pemasang ekonomi motas baat Eropah Timur dan pimasang wilayah utara negeri Amote, Limbang Duah Lawas. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Nang, gai ino ya obah belajar, ngirusuk pimilawat, pingarun Sarawak kirantau ino, minggu bau. Iti sanogap adok Limbang Duah Lawas jadi hub ekonomi, sobab kawasan ino bibaat, Duah Brunei Darussalam, Kalimantan, Sabah dua wilayah Persekutuan Labuan. Ia sebenarnya takkan malam kemudian Pesta Babulang dua berumah Krobau di Batu Danau. Ia nang peritah adini pinumpu dan projek pingokas pimuda dekoda rangkaian orang Sarawak Sabah SSRR Lebuh Raya Pesisir Utara NCH dua Lebuh Raya Trans Borneo. Kita bu dua abar. Pinopat bau dua pipe IUPN di Batu Ju. Orang miri bintulu. Tapo jadi pingirose tipo omu. Pinusah piin miriat dedoras berlaku. Bayar risiko tan aralak di kawasan Lebuh Raya Pen Borneo. Menteri Utiliti Duh Telekomunikasi Datuk Sri curahi nerawi nang sok duh pipe ino di kawasan Tanah Toriak
dua tanak rarag mau jadi penyoba pinusah pai mirit. Ia sebenarnya duduk pinggaran abas lepas odi melawat kawasan ino. Ia namanang cadangan nukar topat utiliti ino biguna dan kerjasama opis Menteri Kejaraya sobab melibat projek pen bondio. Ia nang perintah komite karigaya saat nyerose pinusah ino doh notap sistem penyediapiin di miri sibuti doh kawasan desinoke sikawate selamat doh doi rusak. Semadi ino Dato Sri Jurahi nang kroja biki paipiin kaku dak Sarawak wate sendirian berhad ino yak tajo smong on bulan nuamiti pukul 5 humi dua mijaka amit masa 24 jam. Selepas itu ratus dipaksa kajon kira semong 2 jam saat penyedia piin pari doras koda biasa. Si kurang-kurang semong moi rori tangki obos sedia dua ya oboh nama sikira peneru. Ruas ino kudu-kudu topat bikutung piin muoboh puan saat turung ratus doboh pasas pinggi dia oboh ngin duduk hospital, sekolah, doh bori semayang. Juratus oboh mitiak dah bersedia doh bipakit pakai piin dan tipuh ino. Sarawak kita bu nogap odopeh dan kroja pikarik doh teknologi kesehatan beramah doh pimasang kecerdasan buatan AI, doh robotik dan bidang berubat. Gapi Premier jadi geh Menteri Kesihatan Awam Perumahan Doh Perintah Tempatan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hianang itih bitunak doh kroja pikarik pimasang bakat doh pimuda kesihatan bitakah dunia. Hospital Basrawak adin mau jadi hospital denai kroja pikarik dekasan paguh di Malaysia pat soa bijujud. Ia sinar diniti tak kata joh Kongres Antarabangsa kedua Bersatuan Pakar Ginekologi Malaysia saan MIS lanjutan Robotik 2 Ablasi AMROS 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Ia namanang perintah tong masang ke Hospital Cancer Sarawak Bitokot ni ponimoh bila ringgit dia sedia pingokas pimudah teknologi moden saan perkhidmatan kesihatan negeri. Sino sama di Bukit Saban abah mitiak dak punuk-punuk pakai inisiatif pendidikan takah bigatung percuma Perita Sarawak Sansunis onu onak-onak derobi pagu. Gapi Premier jadi geh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugah Embasnang inisiatif ino bukti komitmen perintah negeri saat nogap adok modal insan dua pendidikan luar pasar. Ia sinariti takah Majlis Borit buka Gawia Dayak 2026 Adun Bukit Saban di Sepau. Ia namanang inisiatif pendidikan takah bigatung percuma ino ngilibat institusi kakuk da Sarawak dekoda University Swinburne, University Teknologi Sarawak, College University ICAT, University Curtin, Baya Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak, Sentex. Sejak itu berguna saham peruah generasi dogi pengipuan dopi manai, saham pimasang negeri dan sunis onu. Doi Dwi Standard dan kroja penguat kuasaan. Gapit Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Pichenang ura dikoda inoh tapod ya udah ratus makin doi Bisaya dan berita. Yonang pinunyok pingubak Ketua Opis Duh Pegawai penguat kuasa mesti ngelibatnya adogi integriti baya berani lai perubah dan sistem. Ia sebenarnya duduk pinggaran abas lepas majlis tajuh buk Strengthening Integrity Empowering the Nation Integrity as the Foundation of Leadership di Kuching.
Ia temitik gih ratus dan naik pengadu duduk Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis IPCC sikira ogi kodak pegawai polis de salah guna kuasa. Setiap pengadu terima da IPCC yak nakit oboh nyasat dua tindakan de patut oboh mit. Ngan ku ngabas sabar kebasa bau pun puna. College University ICATS ubah pakat jadi University nogap adok pimasang bakat Sarawak. Sarawak pakai model Eropah Timur, nogap ekonomi di limbang duo lawas. Nukar topat pipe ayu dimiri, gaya ngirose tipe omu pinusah penyedia piin. Dan itu bahawa FM Raya Debo Sidia Dak Syarifah Au Jauyah Wan Abdul Rahman dua bunukar Kang Sinabau Dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat mengemi dua salam Malaysia Madani.

Agaknya jangan ragu gawai adik Dr. Pan bida Vivian G. Noel Jackson Owen Rangar ragu dan Rami Ondo gawai. Terima kasih untuk sobrang perangan ya adik bersama KDYFM BDA RTM Kuching ngah guna ke sebaik nak tambah peraman ngah ragu mu dayu dengan bida adik Dr. Pan bida di Velo. Lepas hati pukul 6:30 seminggu terdapat sama-sama kita dengan akar nombor 2 drama menyebih atas sebaik nak jadinya tapi cuba mana ada petangan di tengah ragu gawai ya.

Kah Bigatung Sarawak, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, beritahui sembah terima pimatet seopis Menteri Pendidikan Sekolah Takah Bigatung berkait katuh takah institusi ana. Pingatan anak suku biguna yang pitak sekolah Takah Bigatung Sarawak samun jadi atak penyekembang modal insan rais. Aikadan sakati ripasku ke pameran latihan dan kerjaya Sarawak Esket Fair sebab adisi mengdua di Kuching. Ayah nama nang College University ICATS retumpu di pitak teknologi Bigatung samun aero angkasa kedak so netap kerjasama ngan University Rais sepak. Dia seanak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang beritah tetap derem kakak penyekembang bakat yang enam pemitik ekonomi bau adi bersengan di teknologi ka inovasi. Ayanang Sarawak bigunar bisa tenaga mahir derem pitak kecerdasan buatan ekonomi digital tenaga dapat dopi bau samun industri teknologi Bigatung. Ayanang peluang belajar di sama dongen ke so pergenak Sarawak ngadah kira tak kah api mudip. Ngana tebak merak dong mitik bedak ngusa pitak sains, teknologi, kejuruteraan ka matematik STEM samun pimahir nimun analitik data ka atur seramat cyber. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg deh raan 6 bikait Brunei Rais PRN Sarawak di jakat dok ngatur derem tipuh kurang so 100 andu. Tipuh dok siken pada media di Kuching ayah keus 6 nang adep i deh puan. Dia so ane agi penerang di nang PRN Sarawak jakat dok ngatur derem tipuh ane kak penggal Dewan Nangan Negeri Jakari Puan ngaburan Februari 2020. Sarawak rek pakai model penyekembang ekonomi Eropah Timur yang kakat wilayah utara Sarawak rebisi limbang ka lawas. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang, rakahana rek dok berajar so nemi kerja delegasi Sarawak ka ratawana minggu bau. Ati suku berguna yang kakat limbang ka lawas jadi hub ekonomi amai kawasan ana adi bibaat nga Brunei Darussalam, Kalimantan, Sabah ka wilayah Persekutuan Labuan. Ikan sakati tipuh ngarep betan asar pesta babulang ke berumbak kerbau di Batu Danau. Ina manang perintah majenati benar mansang projek prasarana baga samun rangkaian jalan Sarawak Sabah SSLR Lebuh Raya Pesisir Utara NCH ke Lebuh Raya Trans Borneo. Picu ngagah. Rakah minah dua betang paipi ini dibagak di Batu Juk Jalan Miri Bintulu jakak dapat nyerese susah paip siret adi seraru jadi samun risiko tanak mun di kawasan Ran Bas Pen Borneo. Menteri Utiliti kat Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Kidanang so dua paip anak dok pasang di kawasan Tanak Mamek adi jadi setegar paip siret jadi. Aikidan sakati dia penuh disegah ripas merawat kat tapak anak. Ayah nama nang cadangan minah utiliti anak guna kerjasama Opis Menteri Kerja Raya amai berkait dengan eran projek Pen Borneo. Ayah Kidanang, Perintah Rais tetap nyerese penyusah. Aku basah pari. Ayah Kidanang, Perintah Rais tetap nyerese penyusah yet netu sistem penyeruah PIN Demiri Sibuti kat kawasan Mening Irebi seramat kak kena. Sadanana Dato' Sri Julaihi Kidanang kerja mikik paip siret di Batu Juk Jalan Miri Bintulu Rek Piguru Ngasimeng Anuburan Junati Adi Dog Depu Bedak Sarawak Water Sendirian Berhad. Kerja mikik jakak Piguru pukul 5 Simendu kat jakak kemas dalam tipu 24 jam kat Dog Tuna Bedak Arung Simeng 2 jam yang dapat tekanan piin Tuna Takah. Sekurang-kurang is mengmai buah lori tangki Dog Nidia kari Dog Namah kemui perlu. Kedak soana kudu-kudu kawasan yen kutung piin menegah meh dok ngaten ngah hospital skura karmi semayang red dok ngen penyedia. Ngah ane dek ratus dobi tayan bedak naik penyedia awar ke nakit pakai piin steden tipuh ane. Sarawak ke PJU nyikembang pita kerja peratin ke teknologi penyihat beramah dengan penyikembang kecerdasan buatan AI ke robotik derem pitak bruri. Gapit Premier di menegah Menteri Penyihat Ratus, Pramin ke perintah kawasan Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kidanang, rakana duk nyukong sok kerja peratin penyikembang bakat

samo na pemudah penyihat takah ong. Hospital Bas Sarawak Madinati dok ngaten jadi hospital kerja pratin iskasan kena di Malaysia yang tipuh pat sewa bijut-jut. Ayah kedan sakati tipuh kuka Kongres Antarabangsa adi dua kaum pakar gynekologi Malaysia yang MIS lanjutan robotik dan ablasi AMRAS 2026 di pusat konvensyen Borneo Kuching. Ayah nama nang berita menegah netap hospital kanser Sarawak adi bergan 2.5 bilion ringgit adi bian teknologi moden yang bedak bekeh perkhidmatan penyihat di Sarawak. Barapimas di Bukit Saban Domite bertemit peluang seinisiatif pendidikan tinggi percuma Perita Sarawak yang pimujur anak di Sunni Sendu. Kapit Premier di menegah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugah Embas kidanang inisiatif hati Rekren Perita Reis tetap derem benda beke modal insan ke pendidikan sepak pasar. Aikidana sakati tipuh Rami Remintiku Kak Gawai Dayak 2026 Adun Bukit Saban di Sepauh. Ayah nama nang inisiatif pendidikan tinggi percuma ne berkait dengan institusi edidok depu beda Sarawak Samun University Swinburne, University Teknologi Sarawak, College University ICATS, University Curtin ke Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex. Ragana suka berguna yang penyeruah tua bau di biar nepi mandai kapi mahir yang nam pemitik penyekembang reis di Sunis Andu. Denyah agi dui standard drum kerja kuat kuasa. Gapit Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC kidanang urang rakahna dapat perusak ketin Bisaya dan ratus tunduh perita. Ayah kidanang penyesatu pingguru Ketua Jabatan ke Pegawai Kuat Kuasa berguna berkait dengan individu adibian integriti ke berani naik pengubah drum sistem. Ikhidang sakati ripas Rami Mansang book Strengthening Integrity, Empowering the Nation Integrity as the Foundation of Leadership di Kuching. Sedenana ayah menegah mitik daerah tu sebedak naik pengadu ke Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC kemaiki sarah guna kuasa depan pegawai polis. Tiap pengadu didok terima IPCC redok pratin kat takah bituku redok tembit. Dengan masa gah aku peribahasa pun puni. College University ICATS Dokatu Takah jadi universiti bedak beke penyekembang bakat Sarawak. Sarawak pakai model Eropah Timur kakat ekonomi limbang kak lawas. Rakah minah paip in di midi dong ngaten dapat nyeresi susah paip siret. Ati ada gasok YFM bidia dong nyusun bedak Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman kak dong nukar kak pimnyo biata bedak Vikmo Lawrence seseksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramat singgumi enu kasalam Malaysia Madani.

Anda di genre kebrama dari Dr. Bana pada penyanyi-penyanyi belia tak Jackson, Boson, Adrian, Bobby, Relos, Solo, ngak Rolo, Solo. Pramun so praga, lebih sih ngana di ekip sama KDYFM, BDA, RTM, Kuching. Selamat asing minu kaso praga barangan ya. Madina tiata bersama dalam segmen ngancang peta andu setu 6 andu buran Jun 2026. Sukup kena ya. Tarikh yang andu wati 6-6-2026. Dari pasal dengan apa kerja sengara menteri dapat sama-sama akhir dengan agak discussion dalam minyak bukar sadung kali pasal nak menteri dapat sama-sama dengan keadaan gaya anutaya nanwati info redoks so jabatan meteorologi Sarawak dari pasal nak tipu namun biasa pukul mai sengara menteri dapat sama-sama akhir dengan program awal ratus bisa mengapa penerbit Ibrahim Jangin sebab menteri dapat dapat cuci dengan program dapat tak ngeragu-ragu berman pukul peri sengara menteri dapat sama-sama akhir dengan agak sengara ada dok peruah di pusat berita radio Kuala Lumpur. Madina tajam tadi studio 52 minit lepas pukul 6 semindu ya. Ya dengan Nadi Muram sama ke sama semindu ke so perkembangan. Terima kasih. Ya dengan Nadi Gip sama ke di YFM Media RTM Kuching.

sibungas na ti puun punaga. College University Aiket dagtakat jadi University puno nagapimancang bakat Sarawak. Sarawak minan model Eropa Timur nagap ekonomi matas baat limbang dengan lawas. Kudok balik pipe bahas demiri tinanyelese jangka amuh minan uma pipe da bucor. Bersama dengan aku, Mike Hansen, Abi Agah, Lamatanu, YFM Bidaya. Dengan ti, tengah naga. College University ICATS iraduk tekat jadi universiti puno. Sekaligus negap ekosistem pendidikan tinggi Sarawak. Premier, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Menang, Perintah Negeri menerima pemutus masuk upis pendidikan tinggi berkait dengan pidato taraf institusi ti. Pikarati si Enceh berguna neg sektor pendidikan tinggi Sarawak serta nyugon semangat bau neg pemancang model insan negeri. Pidanti rimpas ngerasmi pameran latihan dengan kerjaya Sarawak SKET V kali kismen 2 da Kuching. Nama menang College University Aiket iranyugon tumpu neg bidang teknologi datu keberet aero angkasa selain ngunah kerjasama tegap dengan universiti masu sepa negara. Sebayu CN premier pidaan komitmen perintah dua pemancang bakat tinan ngkuno keperlu ekonomi bau deminan teknologi dengan inovasi. Namenang Sarawak perlu lebih ahli tenaga mahir dua bidang kecerdasan buatan, ekonomi digital, tenaga boleh binau serta industri teknologi datu. Namah menang peluang sekolah juga secara adil bagi semua anak Sarawak dengan kait ngira banca. Dengan taap bau dok sungka juga tumpu neg bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik, STEM, serta kemahir menganalitik data dengan penyelamat siber. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg agak nyenak pasal pilihan raya negeri PRN Sarawak dejangka tunah habis timpuh 100 anu. Wang dok siken pada media da Kuching nasibina pidaan aku kai empuan. Sipayuti ada kenyataan ada pidaan PRN Sarawak jangka tunah habis timpuh sien. Penggal Dewan Undangan Negeri Sarawak era mengan wang buran 2 sewa 2027. Sarawak era minan model pemancang ekonomi matas baat Eropah Timur tina negap wilayah utara negeri hasne limbang dengan lawas. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang, langkah ti ira dog belajar wang belawat dog tunah delegasi Sarawak negerantau Eropah wang minggu dejawi. Ti berguna tina negap limbang dengan lawas jadi hub ekonomi setegal kuasan ti bibaat dengan Brunei Darussalam, Kalimantan, Sabah dengan wilayah Persekutuan Labuan. Nabi ucap dengar kebudayaan pesta babulang dengan lumba kerbo da batu danau. Nama menang perintah itina bideg pikahi projek pasarana bahas keberet ngunah jaran Sarawak Sabah SSLR, jaran bahas pesisir utara NCH dengan jaran bahas Trans Borneo.

silung lagi dengan aga. Kudok balik 2-5 bahas de batu iju jaran Miri Bintulu dok tubek dapat nyelese penyusah umon de bucor biulang kali serta risiko tanah disusur de kawasan jara bahas Pen Borneo. Menteri Utility dengan Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi menang kedua paipti si Enceh de kawasan tanah limek dengan tanah disusur berlaku sebab paip bucor. Pida anti rimpas melawat neg tapak sien. Nama menang cadang ngalih utiliti perlu kerjasama masuk upis kerja raya setegal ngelibat jaran projek Pen Borneo. Nepidaan perintah bertanggungjawab megau langkah nyelesai perkara ti tinan pasti sistem umum dan miri sibuti dengan kawasan sekitar dapat tinan dengan lebih selamat dengan pagu. Dua timpu CN, Datuk Sri Julaihi menang, kerja kia paip de batu iju jaran Miri Bintulu ira tiguru wang semeheng anuburan nem ti. Ti tinan kia ini masu dua paip de bucor, nampu bedak Sarawak wate sendirian berhad. Kerja kia ti ira tunah masu pukul 5 lama tanu dengan jangka ngumit timpu 2.4 jam. Seterusnya, najah dengan timpu semeheng 2 jam, tinan kuno umon secara berperingkat. Semeheng mahi buah lori tangki mahduk sedia dengan irak duk tamah kan perlu. Selain kudu-kudu tempat mahduk tinatap tinan nadag umon, mahen pengguna kai susah. Hospital, sekolah dengan remis mayang irak jugon keutamaan dua nadag umon. Inya ratus dok sungka sedia lebih jaga dengan kainya at umon wang timpu ngkia paip ti dok tunah. Sarawak pesilung negap tempat abi bidang penyelidikan dengan teknologi penyihat berenu dengan pimura kecerdasan buatan AI dengan robotik abi bidang birian. Gapit Premier dapat Menteri Penyihat Ratus Ramin dengan perintah Abi Binua, Datuk Ama Dr. Sim Pui Hian menang, langkah ti dok sukong minan penyelidikan, pemancang bakat serta pekakas penyihat dari taraf dunia. Hospital Umum Sarawak itina dok tekat jadi hospital penyelidikan terbaik ada Malaysia 4 sawak bijurut-jurut. Berucap wang rasmi Kongres Antarabangsa kedua Persatuan Pakar Genealogi Malaysia dadeg MIS lanjutan robotik dengan ablasi AMRAS 2026 da Pusat Convention Borneo Kuching. Nama menang perintah pan mancang Hospital Kanser Sarawak berharga ini puan 5 bilion ringgit dan lengkap dengan teknologi moden tindak negap perkhidmatan penyihat negeri. Bala anda emang di Bukit Saban duk sungka ngumit peluang inisiatif pendidikan tinggi percuma perintah Sarawak dan masa dan jawi bala anak. Gapit Premier depan adun Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban Dato' Ama Douglas Ugah Embas menang. Inisiatif ti bukti tanggungjawab perintah negeri dua negap model insan dengan pendidikan sepak pasar. Pida anti uang berucap dan majlis Ramin Terbuka Gawai Daya 2026 Adun Bukit Saban da Sepau. Nama menang inisiatif pendidikan tinggi percuma ti ngelibat institusi dan nampuk Sarawak kiberat University Swinburne, University Teknologi Sarawak, College University ICATS, University Ketin serta Pusat Kecermelangan Teknologi Sarawak, Sentech. Langkati menggunakan kadeh tak bauh dari ilmu dengan pandai dengan kuno kipulu pemancang negeri wang timpuh iramaneg. Jangan ada Dewi Standard dalam penguatkuasaan. Ti dekuan gapit Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche. Dan menang, amalan ti boleh ngurang kepercaya inya ratus neg perintah. Dan menang, nibu pemimpin, ketua jabatan dengan pegawai penguatkuasa
perlu ngelibat inya da berintegriti dengan pegan ngunah pimau dua sistem. Pida anti rimpas majlis ngelancar buk Strengthening Integrity, Empowering the Nation, Integrity as the Foundation of Leadership, da Kuching. Dua tempoh sien anda nyungka inya ratus ngunah report nagsuruhan jaya bebas tata kelakuan polis IPCC kan adeh berlaku salah guna kuasa habis pegawai polis. Tiap report daduk terima beda IPCC ira duk perhati dengan tindakan depatut ira duk tumit. Tidak ku ngemas agak, tiapun-pun agak binaca lagi. College University ICATS dok tekat jaji universiti puno negap pimancang bakat Sarawak. Sarawak bina model Eropah Timur negap metas baat limbang dengan lawas. Kudok balik paip bahas demiri tina nyelese jangka amuh umon paip de bucor. Ngkerti agah YFM Bidaya susun bedak Sarifah Abjawiyah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ani di jara ke Brahman Sunazri yang jemak ke sebarang ke wana ya. 20 minit lepas asa pukul cu asing ngaram. Terima kasih tu sopra gerbi singan adik bersama ke di YFM video. RTM Kuching adik bersama ngadi awal Facebook. Berdingan tak ni mun babai konten. Kemudian ke ati yang pako adik bersama ngata di YFM video. Paul Korek, selamat kami nu dengan selamat ngancap peta DJ Lala dengan semua ping-keping WiFi media. Ada kami nu iti, harap kita semua sehat dengan terasa dan pagu numi di kawasan terbeda lambat anu iti kuana. Kena ke Charlie Chung Tizen Lime, selamat seminu DJ Lala ngaso pergabara geng-geng awah. Ayah nang dapat imati nanti di Semenyih Selangor. Kena ke Ragu Pimitei hengar mati ipankah yang na seminu wanwati na sobat sengumi apankah lagu jawabang saya Liza Susina teruk so pula kepada geng-geng awas dan terima kasih kemudian selamat seminuga teruk dengan Teh Angela Dalek selamat bertugas dan terima kasih selamat seminuga teruk Dabli Nikkei Baja selamat datang selamat bertugas di Jelala ceria-ceria selalu bye-bye konten selamat ngancang peta di Jelala salam gawai ngabang meret awal YFM video segmen ngancang peta salam damai tempat berakat kita semua kawan ya salam gawai nuju semua di DJ YFM video kekemut semua peminat setia YFM FM dia dekat ping radio ngarep mitik kuana babai mitik lagu peluang ketaruh kuana ya. Kena kasih selamat gadi dengan The Rachel Marikan. Selamat minum, selamat tugas di Jelala tim DPB dengan geng-geng PBS MBK. Bersedia kakak di Kampung Masaan, Siburan. Salam manis dengan salam sayang sokut di Kuala Pilah, Negeri Sembilan Senenaya. Jok dengan The Rachel Marikan nadi ya. Kena kasih selamat atas minum ke Tidur Rosa Antugal, Ronald Denny. Selamat tugas dengan selamat minum. Negeri DJ bergeng awal ping-keping YFM video. Harap semua sehat-sehat selalu. Kuana. Terima kasih Ronald Denny. Kena kasih selamat berman ke Tidur Ingatan Nurul Atikah Johnny Oni sama pada Nur sama tugas DJ macam aku janjikan aku ana ya tuju tu so program rapping keping wifi bila terima kasih tu dengan Johnny Oni aku nak Nurul Atikah sedang kami di jela keping wifi bila harap semua sehat terasa nanti salam manis masuk Melaka bandar bersejarah aku ana mitir aku nak apa masuk peace band dengan ngibur kita semua ragu masuk peace band membah kita main jana ya kita main lagu timangan mudahin kumang jana Aku nak selamat seminggu kat tidur dengan Taki Yong Livindi. Rigi ke bersama ngata David Ikon selamat seminggu. Selamat tugas DJ. Semoga cerah-cerah selalu. Selina ya. Terima kasih. Adik nak beringan ya. Kedah sebuah penyebasan. Rigi dah upahit berapa dengan Rigi bersama ngata di awal. Facebook WiFi Media 22. Media repasa pukul Ju Singarem. Repasa tidak dapat sama-sama kita tinggal sama-sama. Ningga ya. Kedah gaya nu tayanan wati info do proso Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi cuda perempuan ada tak ngeragus sebelah ritiam. Ngeragu di dana dawa iya.

Anu Pustakawan Malaysia, dok sita tiap-tiap 6 anu beranjun berang sewa yang ngaten kerja pengenai perpustakawan adi jadi timbang kejematan ilmu yang masyarakat. Pustakawan deka sejaga buk, pak bara pustakawan ina siana adi turung kutung penyepuan ka turung ngajak komuniti dalam siro ngaten kan nakit guna maklumat adi sawuk ngabetur. Pustakawan jadi gadaya adi pegerak budaya bahasa buk dalam jeman digital madin. Ngadedikasi saman komitmen bara pustakawan, perpustakaan terus jadi tempat belajar yang penyekembang pikir kira ke pemandai sopring masyarakat. Selamat nyamut anu pustakawan Malaysia. Pustakawan pemacu ilmu, lahir masyarakat berinformasi.

Raga Brahman dari dan soba asungmi dari Dr. Bana pada Lindsay Yesi. Mari data sama-sama dia ni akan gaya nu tayan nuati info dosen sejabatan meteorologi Malaysia. Betul semang 2 jam ya ya na seluruh negeri Sarawak sobo kerpat asungmi anu andu ni na mun bulan Jun 2026. Ya na semindu anuati duduki jajaka braku di kedak-kedak tepat di so pergedung na di Kuching Serian Samarahan Seriaman Betong Sarike sibu muka kapit bintulu miri ngadi Limbang. Ngara mati nak awal sesan sepagi ya ujen jaka di kedak-kedak tepat di Kuching Serian Samarahan Seriaman Betong Sarike sibu kapit bintulu miri ngadi Limbang meting ujen jaka di muka raut gerumah begatung 0.5 nak 0.0 miteng sebab pos utara rajus mengenai 20 km sejam. Suhu pan kata kapra sudah berpati nak terprima darjah Celsius yang anuati. Atina beringan ya keran gaya nutayan anuati info di Lopraso Jabatan Meteorologi Malaysia anuati 6 Jun 2026. Terprima menerpa sepukur cu singar. Terima kasih untuk sobra keberangan ya. Rambi singan nanti bersama kita di WFM Bidia. Dengan nanti anak beruman madi nanti selamat beruman. Dengan di antara pembinungan. Di antara pembinungan nakit ke dalam pembinungan ya. Menyaraju-raju. Dengan nakit itu selamat. Tadi kita nak tapi saya menunggah selamat nak kepada Dr. Chu. Saya tidak sengah nak kedai merem adika. Kedai rek pari ka remin arut ngan di pasar metui kemisi ya membuat kemisi menyedia adep ngan rek api guru dinge kerja ngan ngak minggu bauh ya selamat nurak sopra kerja-kerja di dok nurak ngan kena kaya ngan di sama kena mali nanti di earth na dalam penungan nak kita terima muto tu nak tu selamat isai penungan selamat kepada dok tuju jangan nak jadi tapi cuba perawan adep tak ya ngan di tengah ragu gawai dok tebang ada fair Edmund seorang madinati baba deremut gawai so praga barata ngabangan gawai di WFM Bidia RTM Kuching.

0: yo beli nyua tolu setengah orang tia inyo obuak dari patu toto dek turak motor tinot pedawan dedek muno takat pek boras mau kilo tom ido gentungang
1: ino nang nya aji mata naga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do lek ke kolep turak untuk kate ne moh le motor kate oma bat lagi no dal pokut cukupnya monap me
0: ku cek dio cukup ke dok ke kota budi 25 ku aduh moh obuak tia takut ku nyam IC mudia yo.
1: Kejap leh kejap. Deh dah kisepek duit ketih. Titih. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard nyaa bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Raga peraman hari Dr. Ban berarti SB na piluang ketaruh teman atak 50 ni minat depan sepukur cu singara masyarakat yang berbisi dengan di berbestia sama kini YFM Bidia pukul mai singara bantai dapat sama-sama hakini dengan program awal ratus ada dua peruah ngaduk susun bedak penerbit Ibrahim Jangin. Aku dengar ngara mati aku sabana ngebege penyirami adi kidok ngatur rebisi babe tipu anu bas gawai ya. Ingana kerei perangan dari adi metak kerami anak nakit ya. Rebisi dengan adi teban betul duit tadi bege aku naga teban dokumen barang-barang adi penting ya. Nakin nakit ingat barang-barang ngan aisyah penting kerana tidak kena adi jadi. Ingana jadi ingat beringan atau cuci peraman adap taya. Ditengar aku gawai so Texan Nasron Melvia Gregory ngafly high ya. Aku masuk pergi dikit sama di YFM Media Hard Time Coaching.

terima kasih dengan selamat bergara dengan semua bala kita. Berdepan kita lagi dari dengan program Awal Ratus Cafe Simpang Tarum.

0: Nga man sa nanood na kujera nga bak nagramin na muti ah. Bak, na pangabak ni Hong binaman ni nga kay Bobo ka?
1: Ako, nga nadaramin. Pagabak ni Hong bin na masujud na. Nga na kay, naksampat kay paya luwa-luwa ako.
0: Ako, tiba dyan iti na paya dyan. Ngumit peluwak ng balanak de dramin. Tanah na baladip na nyamut niya na ngabak. Baladingan na dip. Ano man siya na bumanag?
1: Nga na balada mong si Ednin siya. Hapo gaway na mong ti. Ba niya pinyaruh na. Balada mong si Ednin lagi da lagi ira ngabak. Asin lagi ira rin o rami.
0: Ayu ah. Bla ayo ayo dip na bujak dahi mandek ngabak nga kadak na kai nampuan beladingan era mandek ngabak na gramin na mpuli bala na luah masuramin mati madep da jadi penyamut pengabak na magago adep.
2: Oh, selamat begawai na gemuk konselor.
1: Hah? Eh, ayo ayo ayo.
2: Ahi, cegu pun ada legati. Selamat begawai.
0: Aduh, selamat gawai di mana jawi mo ma encalak mo ira na mo beringku na mo tika
2: atau mo semeng buah ramin na jungku ije na iti mo mo semeng ni je
0: na mo semeng ni
2: ayo mo semeng
1: semeng ni
2: bo saya ayo semeng ni ramin ni ja tak ramin konsel ti mo semeng ni na
1: paguh ince nak paya mo berabak menganih dengan naganakuti ira ngabang kena dua pun maman
0: yo kada naran kami dua ti mari siak na mo bokon sla
2: wah yo pajin ko na rong lu ti bo
1: eh do dua ti kai dengan mang si et mana naran dengan adep bala geng-geng ngopi adep ngabang ple anu tip na tarat bada balik tayo na anu bida pun dakade kupi ceguti kita anu ti ma bida pun daramin aku ti dengan kita taruh
0: mana cesak ya jahi lagi bancak kue konselor kalau gi milih na adep muna na
1: ayo naan boh aku lagi ngajak bala na sedia pimaan tayo
2: ah kayo sa gago bina konselor. Ami nga bang ti beken ni ira maan adat anu gawai pakol na de ira lagi mam aan adem nga bang na ramin dingan
0: ayo saya mo je pagu na de de benua ti mudip de benua di hong banca kau ma ngabak na gramin bladingan kayak ngira andu wani hena
1: hong lagi masuk jut na belakirek besin na orang putih pun ada lagi madeg ngabang gati
0: asih orang putih saya nama suapi
1: eh makai membuat naka anak amang tapung si Ed ngumit dayuk orang putih masa New Zealand na i
0: oh nak boleh tahan lagi anak mang tapung si ya
1: masa na sekolah ada New Zealand nence napo dayong si Ed.
0: Mungani na. Panay na nak senda bedayu ha, senda kita.
2: Oh, boleh tahan na sana adep.
0: Ya ka, minaku garang jada bayang buat na. Ngina jarak mari na kampung. Ataupun aku nganyam depuk na kain buat.
1: Ngana mada kucing si Ed na keraja dengan asau na. Bala anak na masamua panay sa nabidayo.
2: Kayo nga namang si Ed, nje. Dapi-dapi sa na pang no, wang ni belajar duko at panay. Bakay belajar si Ed niya, ngancak na kay panay.
0: Ani ka, activity gawai kita mati eh. Ada ka ada balai raya kita sana?
2: Dekapik ngaku, ahi macap na. Lagi pun ahi bala nakinya kampung ti dengan ay sapa, mari kampung gawai ti.
1: Mana dengan inya? Main asal kita berdaya habang kamu na ngajak bala tak bau kita buat na asal kita ni batat nasal kita pi main batat nasal
2: ayu ada kaping aku mesti emak ada kuan bala belia ada ngatur na ngelu nak ada kaping ku
0: ada tima tu oh ani ada kuan lagi nya si ini tu na ada palang tubek na palang ulu leka ngajak saja
1: meng datunah belakirek ni sukan rakyat Boleh lagi ngunah ana masa gawai. Main asal kita daya ngana patut petengah na nag bala tak bau bin bala nak kain puat menganih batan asal kita bedaya.
2: Daya pimaan asal pun sen lagi pinyep asal pun lebak kita kemut mengtuak kita kenyok kita mesti ada.
1: Betul.
0: Ngin kita DJ banca daya ke boleh kita ke gawai ngin gawai ti sen mencena gawai tinan dep tanda terima kasih nak tempat ni demen nyugot pinguhut de pagu hendak gedep.
1: Ngamin penyamut gawai mengti tinan ma mugon terima kasih nak tanpa nak me nyegot bala pinguhut bala kanyang datunah na da pagu itik semua nyiap inya mu kurang bereme kurang ku menyang memenang na pan masih menyanak nyamut gawai lagi
0: kayu gawai kita ti gawai asal kita sendep abang kambut nak
1: ayo semadi kelakar semadinya hep kita
2: ayo mani lu pirit-ritu betara
1: aduh takut takut saya gua takut
2: gawai yang ni dekat tarama sebab-sebab dan ni menama mohon namu
1: mana cikgu boleh mahu lebih jauh bo.
2: Atau mahi nama becek semua
1: mas mahang ni
2: iya aduh ramin aku ti mebados naku ti
0: ah ni ani da bados bados kamu
2: eh mebados nama mahi bina ana
0: overdose
2: aha iya iya damu ni mencek
0: kai ti pandai overdose sup lagi
2: aduh aduh tarama tarama
0: tarama tarama.

dengan si Anbala Pikapinya keti saja program awal ratus KP Sipang Taruh kita pagi dan ngerti. Bala ada bersama jaji program The Martin Senince, Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla. Dan semua lagi nice, ngaruh dengan selamat tinggal.

Ragu Brahman adi dok teban beraton ya sepoji seru gaon teban atak marin do prima menar paso pukur mai singar misra mengharam revisi dengan adi bestia sama ke DYF and BPD ya nga aku nega madin ati do prima menar paso pukur mai singar mata baba drum segmen ngarum pawan tak iya ngar segmen ngancang patak tak iya na anuati ya anu setu 6 anu bulan Jun 2026 baba bisa mengaku cuba bertugas di Jelala. Aku nak ingin ke Seramata Pramandru dengan tak Jenny Lelon. Lagi ke bersama ngata aku nak ke Kawi Kurus. Lagi ke bersama ngata DYF MBD RTM Kuching. Dengan tak Kawi Kurus, salam damai, salam ngancang peta. Sampai siaran buat DJ DYF MBD Seninang ya. Mereka ragu Living Next Door to Alice. Ragu So Smoky. Apun kata dia ragu gawai dengan Praman so bergembara geng-geng awah. Terima kasih ya terus dengan tak Kawi Kurus kemudian ke Serangan Ramga di Rosin Kunyau mitik ragu so Stingray kerana aku masih nyayang tujuh nak semua geng-geng awah. Terima kasih ya masuk serian pagu kerana bunda babe wai selamat kemendu DJ salam for all krusen selamat rehat petang Sabtu kuara. Terima kasih bunda Serangan Ramga di Nicholas Teres di dengan tak Kenis Ali aku naga Elizabeth Joanne aku juga bersama ngatak di WiFi Nvidia minta ragu remang dari his kuan ya terima kasih terus so perangan tadi aku bersama ke di WiFi Nvidia RTM Kuching ngah kemana ke ya nah barengan adi sabah kunang di pia-pia sambil kedingah ke Jepraman di WiFi Nvidia RTM Kuching.

Ana Teja, Ragu Praman, Ragu Gawai, ya, so remix R2 band Selamat Untuk Gawai, ya. Praman, so praga hari singa nadi bestia bersama KDY FMBD RTM Kuching. Beting kenyam di berdina, tak mendega kapal band segmen ngancang peta tak ayat na anduati. Ngana aku harap so praga menyeraman dengan ragu-ragu di medok n bitoi taruh jam tak bersama. So pun ngumi Teja, ya, ngan ragu discussion di Praman so praga ragu so Wilson Mac. Ngan ragu Selamat Anu Gawai So Kie Hengana Beringan Aku Coba Bertugas Di Jelalangin Selamat Ngarum Kasau Praga Yang Dengan Adi Kerja Selamat Nurak Kerja Pengenangan Dengan Adi Enderam Pembendungan Nakin Nakit Enderam Pembendungan Ya Nakin Tuna Atau Selamat Adi Gidok Natap Isai Pembendungan Selamat Anda Ketepat Adi Dog 7 Berapa Dingin Etan Adi Bukan Anu Kupertugas Selamat Ngarum Bye Bye

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berdiri.

Hai hai hai, selamat datang ngarom Dudu Sobra pengaji tetap YFM Dayo. Terima kasih Dudu Sobringan sebab mau tetap setia mian station radio YFM Dayo. Terima kasih Dudu Sobringan. Jadi radio itu dapat pengaji dipakai Gerumang FM di 06.2 di 02.2 MHz. Jadi dang segmen ngarampuan di anu nuam itu ya, nuam anu berat nuam sawat 2026 bersama deku DJ Jazz. Dang taruh jam itu terus juga bingibur gaji teraga rogo bingibur. Di mau nyusun sana sawat berat pengaji tu YFM doyah ngarampu itu nak kenjuang segmen di tiap ukur semang dua terap ngarom. Okey, jadi selamat ngarong duduk beringan di masa itu kira mohon ke kedang bori ya pari so aku puak dan pemanu aku dulu jam aja ya muskup kewak kenyamai pakai sebaik boos ngajit dia siaran radio YFM doyo. Okey, terima kasih duduk seberingan di gitu bersama duduk iya ngarong itu ataupun sang beringan di sok jai ya so pukul nuam ngomi bersama dua pengarun ke di petugas dan segmen ngancang petu adi dan ketubu regi bersama dua ku ngajit ragu-ragu pinggibur dan segmen ngarong pawan. Okay, jadi harap suara berapa ngajit YFM doyoh ngarong itu terhibur ngarong menunuang ya memang ngarong paling happening ya ngarong menunuang ya no hangarom dekik saya nang garom ti bogo nya ngatur program ngarom ti baitan nang program anu pibranak program tunang ataupun ogi nya nyambut ataupun nai program kawin nang garom ti ni saja program di ogi ngan ngatur ngarom ti harap muncul nak piobok program ngan no. Okay, jadi saran beringan di ogi ngojeta saran radio tak terus berhibur dan kejuang segmen di pukul semua kedua turu pengarom.

Itilah Cinta United Ragu Penghibur Terso Kumpulan B2B Kedai Supaya 24 Minit lagi hari pukul Pria setengah Garam. Terima kasih kedua-dua seberingan. Jadi saat mengisi segmen tu Garam itu yang ada pukul Semua Garam dia atau sesama ngocit Abar pukul Semua Garam. Seterusnya dengan pukul Semua Suku yang nak kena dia biasa lah pukul Semua Suku dia dapat ngocit setiap Garam Nunuam yang ada program Garam Minggu. Jadi siapa minat-minat Ragu Dangdut Sabar Kajun atau lebih hibur ngaji teragu dangdut ya dangga pukul semua ngusuku terus sebuah nanti terus semurat dan zon interaktif terus lagi tobi hibur nak kanjuang segmen di tiap pukul semua dua terop ngarom. Terima kasih nudu selamat ngarom nudu Sino L lagi bersama Dato Ngarom itu sama tengah Ngarom dudu Ronald Dennis yang sama tengah Ngarom semua geng-geng awal dengan pegaping YFM daya harap semua sihat selalu. Ok, terima kasih dudu Jackson Ritan yang sama Ngarom yang sama Dugawai yang seporok pembina setia YFM daya geng PPSMBK geng-geng awal berada dengan dediki lagi sejak yang salam damai semoga dapat mimpi yang indah Ngarom itu. Salam suku Puan Mambong Penderson. Terima kasih Jason Ritan. James Mungiran, terima kasih Puan Nyimoy. Lagi bersama Dato' Ngarom T. Paul Korek. Yang nak sama Ngarom. Suak pengujit YFM Doyoh Ngarom T. Harap suak yang sihat. Yang nak di kawasan di terbentuk Ngarom T. Pagu. Munok yang kena di pasar kucing. Ngarom T. Mangga suku Pak Pagu ya. Itu ada peluang duduk beringan. Ataupun barang mandi tadi. Sebayu yang nak ada pari ke Semenanjung Malaysia. Kedi terbagi. Ataupun kedai-kedai jatuh pagi mungkin dengan Rumpi minta peluang penuh dia ke waterfront mungkin mungkin di karik kek lapis kini ataupun mungkin terubuk kini dengan tobat jatuh pagi mungkin flight jatuh pagi awal pagi jadi so cai dia penuh karik dia dah kena mungkin terubuk kek lapis ataupun ini saja lah tempat nak pari sebab sebab you gawia kini berandingan so semelanjung tadi dia pahit dan tiap pari tiap dokumu tobat tiap dokumu tobat ini jadi nuti megago tiap kali ke jak taru tiap dengan kajak-kajon ya. Jadi saya merindu terima kasih untuk sumberingan. Okey jadi seterusnya sumberingan dengan Rumti mungkin ogi gandi di ada angin pemenu hak sok kucing ke dinas di kabin tulu di kemiri ke sibu ataupun dari seja pakai bas mungkin aduh bara onak ke dinas ataupun belum mandi pakai bas sebab eh malasnya nyamai sawai ti dari adreba jadi pring senang nyana pakai bas saya pali aku puak jadi adin dan pemenu pali ke bodi adop eh pak de komut ya jaga keselamatan sungguh punya nandang bas you know di skopi buguna cintesa atau natong you know pakai tolin pinggang keselamatan sama kita jaga pengamato sungguh pun ada pintu driver apakah jadi penumpang dan bas memang wajib pakai tali pinggang keselamatan ni ingat perisa dia mula kita boleh nak ingat di umiahkan ni perisa yang kerusi sebelah kan ni perisa dia ataupun yang ibu anda duduk berinau cintesa yang pakai tali pinggang keselamatan.

kali itu, anu pustakawan Malaysia dok sita tiap-tiap nem anu beranjun berang sewa yang ngaten kerja pengendai perut pustakawan adi jadi timbang kejematan ilmu yang masyarakat. Pustakawan deka asjaga buk pak bara pustakawan ini siana adi turung kutung penyepuan ka turung ngajar komuniti dalam siroh ngaten kan nakit guna maklumat adi sawuk ngabetur. Pustakawan jadi gedaya adi pegerak budaya bahasa buk dalam jeman digital madin. Ngadedikasi saman komitmen bara pustakawan, perpustakaan terus jadi tempat belajar yang penyekembang pikir kira ke pemandai sopring masyarakat. Selamat nyamut anu pustakawan Malaysia. Pustakawan pemacu ilmu, lahir masyarakat berinformasi.

Okey, jadi nanti ragu mungkin pun tu mengapa dia dah mampas so alun lupeng. Jadi selamat ngarum duduk sobringan di haru guru di luar bodi terkaiti sebab apa nyama suku pepunguh dalam bodi ya. Lebih sejai berdengar mun soto di pasar kucing ya, memang suku pepunguh so tengah nunda genung umit ya. Jadi ya biasa leh sebab adi nama dang musim memonsun barat daya ya tajuh so semong pat anu berat rimuh diropas bagai sungguh penuh agensi pengurusan bencana negara Yenoh Dadma hari naik kudu-kudu siri operasi pembedahan awam ataupun OPA di Sarawak ya. Tajuh so semong priin no ke 20 ni untuk berat dan 2 materi ngelibat ju kawasan moh jadi tempat tumpuan ya. Ia nah di Empangan Bakun, Empangan Murum, Empangan Batang Air, Empangan Matang, Empangan Simunjan, Empangan Gerugu dua empangan bengoh. Jadi itu sendiri rakah ya sana pihak Nadma ngejawit na. Kurang api nanti kawasan tadahan munoh ke itu sendiri rakah dengan mitra kahawal ngejawit na gaya undu di suku pembengoh dua kurang taburan ijan amuat eh dak buran ju itu dia maksudnya buran bauh lah buran ju. Jadi itu perlu kata mitra rakah-rakah jaga lebih saya dari segi jaga penyihat adopto mereka nu bengoh perlu kita tondo kepiin kosong disukup ngurang leh naik aktiviti di haruwal bori.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu Rami Onu Gawia. Sungguh pun nama Anu Kenua mai tia. Pak sungguh pun harap gig gah buat Gawia ya. Ini kena Anu Azira tu yang nang sama dengan Rom. Yang nang harap happy ya selalu lah. Yang nang gawai tetap on itu. Yang nang ragu jadi ragu Gawia ya. Yang nang saat hiburan nudu sobra pengujit bangsa budaya di nyambut Gawia. Sebab pindah tu sama ngaji ragu Gawia tu ya. Terima kasih Nur Azira Azira sama ngarom nudu Kiong Livindi di Kupa Mambong ya nang selamat ngarom geng-geng awah dengan peminat setia YFM Doyo nga selamat ngarom menu minggu sesepro gina terima kasih nudu Ana Carolina gim sama reto tiang pako ya nang sama ngarom terima kasih ya yang nang baru di restoran gadin aman kawin anak buah no kada dinanggut teh ngarom itih bogoknya na ya program ya teh soto sendi teh Ati yang pakok di Man Kawin dengan Romiti. Terima kasih Pak Sungguh Munoh support ke paita komen di ruangan Facebook tu. Dengan Romiti terima kasih nudu Ati yang pakok.

0: Sinan, ini uncle dia Sinan. Ni kata dia. Aku lihat nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat nitris dia. Ni dua ton.
1: Mak ni urat mu. Nakitnya. Tiap mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke? Vegetarian. Ini sumi aku kirim abang ketang ajar anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi. Kirim kan? Barang dah pelik mana no? Sina pasil no? Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Faktoru ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tutoran manusia ini no? Waktu ni ngak Siti, Pak Atia mau namtoinnya dah susah.
0: Nana, aku lihat subah Sid lah. Jajah abang ketama tak ada subah lah.
3: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetap ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Degut i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedih i.
0: Nuh. Ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mu sebab. Dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Tuan mu, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggu merokok. Sama yang nak sawa. Blub. In kau dah nyada tiwas. In aku benci.
0: Blub. Ayah pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adik dah tahu meningat. Sungi Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di Brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi Brosi mak dah jagin penyobak otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

Pokus Monggarom. Sahabat Garom bersama doku Jason Tri dan Abar so YFM Budio. Ramu unak-unak warga emas gicaka botaban ke parlimen ngidio tubon so YT. Menteri Pemasang Dayung rawang duoh masyarakat Dato' Sri Nancy Sukri nang pihak egi jurah ngarang buat pikir ratus di seluruh negara di morot so pertubuhan Indo Peritah NGO institusi penyaga bayar kaban warga emas. Ia nang pihak bisedia terima oni-oni sejak cadangan pinama pagu ngidio draft ramu undang-undang obot toban nuduh kabinet duo ropas inoh ke parlimen. Ia sobot di initi seropas tajuh program ISM alias Community di Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. Graduan pendidikan duo latihan teknikal duo vocational TVET kitibu jadi kodak sok tenaga kerja di suku Bogor nyakarik di Sarawak. Menteri Pendidikan, Inovasi Duo Pemasang Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wee Inang, iti ngelibat sektor industri berat di Samalaju Duo Bintulu, Maritim di Miri Baya Sibu, ruar sok sektor digital teknologi bergantung Duo Aero Akasa di Kuching. Ia sobat di ini takar tajuh pameran latihan Duo Kerjaya Sarawak, Skate Fair 2026 di Kuching. Ia nang perintah negeri ya kitubu nogap ekosistem TVET ngirusu kerjasama industri duo institusi latihan saat nogap pimanai graduan nuna oni diraannya a. Dang majlis disama pengurusi tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas Datuk Len Talif Saleh nang program Projects of Dreams Realize Pro DR ia abotoban ke 4 lokasi di seluruh Sarawak sewaiti saat notab belia ruar pasar dapat suak kinyam akses pinorang nudu pendidikan latihan dua peluang kerja. Program di abon naik di buran ino yoleh penyambung nudu pameran latihan dan kerjaya Sarawak Skate Fair 2026. Dan hal berkait, tegas ia ngatur Borneo Makers Festival dan di dua-dua nubran Moihiti nunpu nudu pemakai kecerdasan buatan dan bidang inovasi dua teknologi. Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC sedia gaya alternatif saat ratus naik pingadu berkait salah guna kuasa anggota polis. Gapit Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichenang, dia iti pingadu dikodaino obuah terima Office Integrity Dua Pematuhan Standard JIPS Polis Diraja Malaysia. IPCC ngin peluang nudu ratus disai susah naik pingadu ngirusuk gaya biasa polis. Iyoh nang Suruhanjaya inoh ogi pegawai adopeh dinyasat setiap pingadu di obo terima. Obo tajoh tan ni anu berancu sewat 2020 taruh di ribu akta moi taruh prii. IPCC bertanggungjawab nyasat pingadu salah guna kuasa anggota polis bayan naik cadangan bayar tindakan tata tertib di dapur obo mit saat nama ado integriti 2 bisaya ratus. Dari Abar YFM Radio di Abu Sedada Sarifah Ujayah Wan Abdul Rahman dua Abu Nukar Kang Sinabau dan Jos Martin sok section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum dua salam Malaysia Madani.

0: dengan Anin bersama Dokoi dan segmen
1: ngarum kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sepukul peringatom, next mendua teruk ngarum. Ingat dapat dengan ngojit koi dan RTM Klee, Duan Live, FB, YFM, Bilia. Jangan lupa YFM Bilia.

Okey, jom nanti ragu menghibur tu jobong so Eliza Suzina. Ha, memang jobong ya. Lebih se boleh kupu adik nama motor ke tiap sebab bila anak sukun nama sama ke padi ke beri adap eh. Ini memang perkara biasa lah. Masa nyambut anak kami memang bogol kuruk jadi bila nyanang mau padi memang mau kosong saja. Mudik nyanang liu-liu ke tiap adik nyanang si iya nak doi ke tiap si anak kopot. Ini memang perkara biasa apa sungguh benar. Mungkin nyenang perayaan di Bukon pukuluk lagi lah ataupun minggu bau kini lah usia kena tiga pari pukuluk lagi ini uriuh lah pari sama ngarong terima kasih duduk dengan tu Rosin Kunyau lagi sama tu ngarong minti semua kulinas yenang selom sama ngarong yenang hani abal sobringan harap sentiasa sihat senyum-senyum selalu ini ok semua kulinas nang ada tu senyum-senyum ngarong minti jadi saat beringan nanti temenong ke itu ini ngak sinduk ngak senyum ke dia yo yo nang rana ngaji teragu so Philip Fernando ini rawiti yo pait nudu su Abramadis pingoma yo digi ngaji radio by FM do yo ngaromiti yo nang lagu itu pun nuju ke nudu suara fan club semua gelinas di sopak dan ni nudu suara geng-geng awah di Facebook nudu senau Denny di Tasik Biru Ayam Boy Durin Kubes Jikin Angelia Insidor Sikia nudu osi-osi saya madi sayur di Peru hadap eh jenang semoga suara ingan sentiasa sehat ini ok jadi ingan ini jatuh sama-sama dia ngajit program tu ngaromiti yang program ngaro meminggu lebih sama beringan di minat ngojek cara godang dut jatuh sama bihibur dan segmen ngaro pawat itu dan program ngaro minggu dia berperuah ada menyusun ada penerbit Junaila Balit jadi ngani noh jatuh sama-sama ngojek

ragu rindang sampai pagi. Yang bibot sopred, ragu takah tiga hari ke ustaru buranada dok na derem aplikasi YouTube so ni buah produksi hati, ragu hati memujur seni 6 juta tontonan sen kirenang. Yang bibot sopred, sama penyanyi Pamela David hati anak ina David Bill, ina aso penyanyi emba adi aki ke rekod ragu nga komposer-komposer iban ritmekah di Sarawak hati. Nada terang masa, kita sama-sama tamannya dua ragu dini. So penyanyi Pamela David Amina, ragu rumpas langkau temuda na ragu, entara dua.

Ignatuh sini. Cita-citata do beranak na semangpat bulan Ogos sewa semang tri tepat ina so penyanyi ngaplakon timegah so Indonesia. Edo ngatet nga ragu i adiden sakitnya tu di sini. Ragu adido kiris jadi tema sinetron wanita cerita diam-diam suka cinta lama bersemi kembali. Nga ane, jangka tujuh peraman nga dua di ragu so penyanyi cita-citata anak ina ragu perawan atau janda, ngaragu goyang jumang.

0: Indonesia. Hingga bau akan dirapet ini di Andu Ngajam bersama. Drum program dangdut ngerem minggu bersama Ngati Jelala. Selamat ngerem, selamat dapet bau. Bye-bye.
1: Okey, jadi nanti kita mau sama-sama mencipta program Ngarup Minggu. Jadi sampai minat-minat dangdut. Terima kasih yang duduk seberingan. Tetap setia MN Station Radio YFM Doyo Noga ke masa ini. Okey, jadi dengan ini untuk memulakan dengan Zone Interaktif. Noga New York Segment tadi. Jadi sampai dengan di Arung Ngejit Seran Radio Ngarup Iti. Terima kasih untuk selamat Ngarup duduk seberingan. Okey, jadi sama ngarom, terima kasih ngadudu Dorin Gubes di Gip Samarto ngarom iti selamat ngarom dudu Nicholas Steres Ji Chun Fo Dublin Kebaja yana selamat ngarom. Okey, ceria-ceria selalu ini. Okey, Derek Ase di Gip Samarto yana selamat bigara dengan selamat petugas ya, terima kasih. Seterusnya Peter Roger yana selamat ngarom, selamat gawia dan selamat petugas. Okey, terima kasih. Okey, selamat ngarom dudu Hokwi happy walking. Okay, terima kasih Nudu Hokwi. Okay, jadi si kedengar atau di game sama Dato' Ngarom Ti. Hello sobat Ngarom.
2: Hello.
1: Hello sama Bengara. Yang boy.
2: Halo, suaraku Jep. Ahi bina kroke, abis.
1: Aduh, kroke masa.
2: Anak lagu. Kau puni sampai tahun buat dulu majid perkawinan bola karaoke lagi. Ini agamu je pagu kan dapat anti pagi ya kampungku je pak. Ini buat anu dua pagi. Kem pun alamat lu ikan serat kucing ku semua biar singa atian ku pagi. Ari toh lah suara anti dia je. Lagu kan payah lah minta lagu tapi je muka lagu gawai lah. Oh lagu ku orang keping lagu dangdut musuh sibuk enos ya.
1: Oh dangdut. Okey.
2: Ya lah lalat mu mati. Mohon nak bergonjang-gonjang depan. Salam dengan Jep, mati mereka nak kena kita kerja sama cawoy.
1: Buka Jep
2: sehat di keluarga ya. Lala mati sama jalan kia lah jalan. Ti mungkin lagi musim nak gawai lah. Semua kerenos mati, nak makasih ya. Ada nak nyalap nak kunek dengan ang Facebook lah. Dengan Tuan Dorin, Mama ini saya tayuk Ebi. Lihat terkenal gini ti kepada ti Mama Gil. Sama pingar gini si bukanan pakai pantun kita mempedes.
1: Ayo mempedes.
2: Dengan Bapak Jep. Jadi ada bau ti si muk si Neveni dengan yang tersayang ku dengan si bu si Neel Preta dari Sangon. Ya awak Preta pun mu ya temengen sama pegawai Preta untuk semua ngalah nyamut pedawon bau. Jadi bujuk ku temu koce Bapak Manda dengan Tayuk Manda sama berapa je. Pak kamu kadang kepis suara aku timu parung. Kena aku ngaku ahli ngono. Kan sungguh nasi kawit si jadi satu mumarin semanjung dia melancung dia dengan gini lah semua warga bimkos ahli ngepingku menang. Selalu ku ngeping nop dipantu pagi lah dipantu steady kuon pagi dipantu nuduwo meku menang. Bela warga bimkos itu ngeping suara aku lah bela di aspa di ce selalu ngeping radio kuon. Kian aja dengan sedang bela DJ ya bela bela DJ Lala DJ sini lah pilo bela DJ kena kita beda ya pedawak ku bau lah
1: yeah.
2: Sama tari gawa Jep muka Jep ceria kena umu Jep handsome selamanya.
1: Okey, terima kasih.
2: Aku selalu keping mau radio ceria Jep muda awet muda ngo selalu lah happy happy gue laki lah good night Jep terima kasih. Selamat malam.
1: Okey, sama Garom. Terima kasih. Duduk Yang Boy. Jadi sebuka saya telefon dengan Garom itu. Pak Ita, salam untuk berdengar. Okey, jadi sama Ngoje terdengar tu seterusnya sebagai Garom itu. Halo, sama Garom.
3: Halo.
1: Ben. Sama Garom Ben.
3: Magawia.
1: Selamat Magawia Ben. Odi Abar.
3: Oh, Rami
1: ku pak kau. Garom ti Rami ke?
3: Yo, ti barang yo.
1: Oh, Rami ni, Rami gawia ke? Rami nak kawin ke?
3: Rami nak gawia.
1: Oh, okey.
3: Bogor yang ab.
1: Okey. Jadi ini salam Ben Garom ti.
3: Ya, salam gawia untuk ingan tu.
1: Yo, terima kasih.
3: Atau alo mood gawia.
1: Alo gimut gawia lah.
3: Yo, bila yang bang ono non.
1: Okey.
3: Yang mau tutup
1: dengan aku ya.
3: Tapi ya, saya tahu.
1: Okey.
3: Yang mau tutup di jel ya, makin balik dia.
1: Yo, terima kasih Ben.
3: Baik kuat
1: ya. Yo.
3: Ingat Shopee aja.
1: Hah?
3: Ingat Shopee.
1: Oh, kus.

0: Yo, okay, terima kasih Ben lagi telefon.
1: Komite lagu.
0: Ini lagu Ben ngerum teh.
1: Memokok yang main lagu Shadows tu ya.
0: Asal habis, aduh, aduh.
1: Joget Honogawia.
0: Lagu joget.
1: Raci.
0: Okay, jadi yo, spot yo, masa tu main Ben ya.
1: Yo, sama Gawia.
0: Yo, sama Tegawia, sama Anum. Bye. Terima kasih untuk Ben nanti. Kepok apa? Rami, kepok apa dengan Ramti, nah. Okay, jadi kan dia dah tahu bibul dah. Ngaji terlalu pengibul tak seterus dengan Ramti. Seraru gaun atau dia sepoji. Jangan di wifi dulu ya, gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu menghibur atau seterusnya ngarau miti ragu jobong. Jadi sambling ngarau jobong-jobong di kupu ataupun jobong di mana padi singgana sebab mau sama-sama ke padi ke body masing-masing. Itu lah ragu sana. So, beringan. Okay, jadi semangat ngarau, terima kasih ya untuk beringan di aru agak bersama ada koi dalam segmen ngarau pawan di Arunuam. Adiknya ya dom kudu jam lagi tambah melorot ke dua minggu sambringan mungkin lagi nadi mole yang mulai tebu osa sebab pada pagi ada muka tawal dan di semayang lepas semayang terus pahali ke bodi atau pada ataupun pada pagi ya you noh mungkin awal pagi flight ya balik ke semenanjung Malaysia kini ya pasung mano sebab ya oleh adik airport kini pagi perisa gedio ni barang-barang di berguna di balu ngare atau pada pagi tapagi jadi sambringan nadi aru agak ngojit selain radio ngaromiti atau kenyong segmen itu ya ataupun sambringan dia petugas segera hingga romiti mungkin petugas so pukul nuam ngumi cahaya no ke kudu pukul 4 pagi ke 5 atau pukul 9 pagi tiap pagi tetap di Peri Station Radio. Jadi dengan penghibur dengan romiti semadi naik kuja pengurangan. Okey, jadi lagu penghibur itu saya terus dengan romiti so kumpulan Mega Force serta ya rock metal dua lagu itu saya terus dayung penyabal di Helidi di Cokdewa FM berdua kerap bersama.

adiknya mah atau merokan juak segmen ngarom pawon to sana ngarom menunom itu yang nom menuburan nom sawa 2026. Agak jadi rupa titik atau ada pada berhibur ngocit YFM doyo dengan segmen semong dua nuam mendogo pukul nuam pagi tiap pagi. Agak jadi rupa ini dengan segmen makat kerumahan sepukul nuam pagi tiap pagi. Ngan bersama lagi dua pingarun ke di petugas mendogo pukul pri ia pagi. Jadi mendogo tak berapa dapat di segmen ataupun anu di pokon. Aku JJ sering ucap pokok. Terima kasih nuduh sumberingan. Lalu bisa sumberingan di agak bersama aku so pukul. Kor pri ngarom teh noga ke masa itu semata ngarom terima kasih kena tu beringan di agi apa itu komen dengan di ruangan Facebook beringan di agi telefon ke konti itu ya. Okay, jadi ngan dino selamat ngarom dua salam Malaysia merani bye bye.

0: da kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik peringas menjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pah aktif pontas sensitif kebeda atak pau jarit kasing. Tak ge hadap tak sok pau tui main video game amai reruk main beda atak nyijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control. Just relax.

0: Dia baru kerap pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tak dipantun.
2: Maka cuma pagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti ku derut. Tengah-tengah derut, de betak ku kudu.
5: Bekserian, tinggal dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perem.
7: Duka-dutun, kata ngerasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: hujan.
1: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05 pri.

0: 98.7 MHz di Suriah.
1: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Kalau ko teso, angkah dog rayat busi, mesti ia dianggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dia yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamu hidup kot kesong, angka dog rakyat busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wadka hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

ろたい。Spitfire 生だけ。

0: sini, ni ni aku dia sini. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Tak ada urah mu, lakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang sini. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sini sekosi. Kirim kan, barang lepul lek mana no, sini pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si bilia puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sita, jajah abang ketam untuk di subah dah.
3: Eh, banya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
3: Duh, aku lagi nak ambil barangan. Aku macet barangan tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni paksa tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah murahku. Cukup rajuk.

0: kayo. Mon super bay.
1: Ah, adi na to mani nga. Sungi Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di Brosi. Pata, sekia bogoknya orang-orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi Brosi mak dah jagin penyobak otak begiu depan gap tu.
3: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh urasa rami.

Program Jualan Rahmah Madani Red Dongatur taruh kari ni buran di perkawasan Dun Pegeruk So Pri Anuburan Januari Suwati yang turung rakyat nurak susah berpaut ngekos pemudip adi dek-dek bertambah. Suwati 20 taruh ribu program jualan rahmah Red Dongatur di 600 kawasan Dun nganetu rakyat bian peluang miris barang berguna ngerega adi deh palmar. Jualan Rahmah Madani adi Dongatur beda Opis Menteri Kerja Dagang Drum Reis ngekos pemudip. Nyedia barang berguna berang endu ngerega adi rebis udah banding ngerega di pasaran adi dapat jimat beranja diasah simang taruh peruk peratus.

0: Dr. Eunice Melissa, anak Joseph, bahaya endem rabies. Tanda-tanda kena mti ya, doktor?
1: Tanda-tanda kena mti, ira ku magi na nak dua bengkah ya.
0: Mm-hmm.
1: Bengkah dan nama ni, tanda kena mti dia kesung atau dia jelu. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Dan dengan bengkah dan nama dua mati, aku akan pidaan pasal mana ni, tanda kena mti dia misia. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Jadi, okay. Dan nama ni, tanda kenam-kenam ti dah kesung sein mahindi ya. Kesung ti akan kiraun ya atau terawak ya. Kuan sana inya tinggal nak terawak dengan cahaya terang.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya lampu siru ya. Jadi sein bedak kesung da ada dog virus ti. Ira na nyukan. Nyukan darungan motor ke. Nyukan da kenang nigan ke mung sein ya.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Dan nombor dua nak kerun dengan umon ya.
0: Gak
1: na dog hujan. Gak na dog sapi umon ya.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Nombor taruh na birubah ulah hudib na. Tiba-tiba gauk. Tiba-tiba beji, tiba-tiba budo-budo, tiba-tiba lengam-lengam ya. Mungsin. So dan nombor 4 na gelisah. Dan nombor taruh na luah akhir rayang. Rayang, raya kau tengah kita ya. Luah rayang dah akhir lah. Bisipe ni. Ini kau anda dah akhir mungsin ni. Luah masuk bebak na ya. Dan nombor 6 na medas ya. Daras medas ya. Daras medas jelus kan. Dengan kita akan tubuh kejak tangan na makin lemah. Okay. Mungsin dalam masa semuheng tok semuheng pat andu. Jeluti, kesungti ira kebes, ira kebes ha. Jadi tanda kenam ti demisia, tayu ku ira pidaan kan mede tanda-tanda kenam ti de tengah demisia, retina kenam ti meperingkat de lambat ya. Mesusah nak ami de pihak kesihatan ira ngilamat inya atau ni de mendek minan tanda-tanda kenam ti lah ya. Jadi de nomon ni na sunga, maksudnya peras tibu, mesin tempat dado gigi sen irak menam dengan empadet, menam baak, sama mengkesung lagi ije na, misia sen irak berubah ulah udip na, tiba-tiba nak jadi gauk ya, garang, tiba-tiba nak jadi capat baji ya, tiba-tiba nak boleh jadi budo dengan lengam-lengam mengsen ya, dan nombor taruh nak mengkagelisah lagi lah, restless kuan putih ni ya, dan nombor 6 nak kiraun dengan umon, nombor ju nak susah irak neretnya, berarti susah rak neretnya. Kadang nak ira ada luar raya lagi ya. Nombor mahi nak kek dapat beus. Nombor peri nak macam kek dapat jalan lah. Lumpuh ya. Paralyze kuan rimputih lah.
0: Dr. Eunice Melissa, anak Joseph, bahaya endem rabies.

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, pankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

dong adi begatung sop laboran, tawaran kerja nga gaji adi baga, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, ama dong pitan kastam, denyah mudah bersaya di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret ke laman web adi deh betul. Pakai

Tapi ya teran sepok, adi samun sepok sit sok moto, dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun, teban bahaya ge, kangera adi beken amai dapat berdahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankas sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto dapat dok hukum wankah dok jer kemai dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1957 ngak Akta Ndi-Juk-Ndi Akta Kerajaan Tempatan 1976. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak. Abang terun sok perintah depu.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

asama, tapa anak, tapa roh kudus. Amen. Sama koi di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dang sorga. Ngindi koi pengidip barak mendu, ampun sarah koi, mun koi ampun sarahnya adi koi. Mada koi, obuah psuba, pak pijuo koi, sok kerja jaat. Sebab ingan adikaku perintah kuasa dua braga adin dogstui tui. Amin. Tepasama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau oda koi tungang kirin Jawa pandu bauh nganiti. Koi mitia da ingan nai nigeh kerja kona ngan di koi. Saedang koi mokat nai kerja pengunai koi. Koi dapat selamat untuk ketebatan duiti. Tepas sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi dipmenu koi. Ma retogat koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepas sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su koi ro dang penjagangan kaan bara pingoma madi koi diogi ondam koi mitia da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak koi piju bara su sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan koi mitia. Doh berdoa itih dan mendotonak dengan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni ituong pokat dua roh kudus roo dua suo to nogstui tui. Amin.

Semoga sih pun nikah. Berita Sarawak tetap dalam pederas dengan perkembang kawasan sebab pasar dengan tentu pergerak yang Sarawak suak kenyam pemasang rais dengan sewak 2,000 taruh pro. RUU warga emas dok jaka redok teban ka udung parlimen sebayu tebet sewak ati. Integritif guna dok purut sok Rawang. Seramai sesan kasalah Malaysia Medani bisa mengaku Hazel Dius dan mengadu peruasa YFM Bedia. Madit tengah neka, berita Sarawak tetap derem pederas dingin penyekembang kawasan sepa pasar ngenatu pergerakan Sarawak suak kenyampi masang rais ngga sewak 2,000 talpru. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kedatang penetut dogna tunu penyekembang infrastruktur, ekonomi digital, pendidikan atau seramat pinguman samun modal insan. Ainang ati samun projek strategik nimun lebuh raya pesisir utara dan rangkaian Jalan Raya Sabah Sarawak SSLR yang menjawit kawasan pasar dengan pusat ekonomi. Aikrat nanti tipu rami kuka nakot babulang berambang dengan pesta babulang sama berumbak kerbau di Batu Danau di Limbang. Pemiu pengenang ini dah basah pada Menteri Kejanami Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Setelah tanda barat pemiang so kaum saya dok mite bedak sedia nurak pengubah ekonomi Madin ke benar temit peluang adiagi dalam pitak teknologi nga ekonomi digital. Ati ina ngenetu ngerada dok tinggi so peluang transformasi ekonomi. Pikembang ekonomi digital dekat es pideras dingi pemujur ekonomi bak munega nyedia peluang kerja samun sumber pidapat adi bau rebis ika bara tuba bau. Ngana bara pemiang sok kaum bisaya patut benar kuas pitak profesional, teknologi, dagang, kemiang modern samun industri kreatif. Rang unang-unang warga emas dok jaka redok teban ka udung parlimen sebayu tebet sawa ati. Menteri Perkembang Kaum Dayung Rawang ka masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri kedatang madit nati opis menteri I at nguruk buah pikir so daratus dindi abang rais. Ati saman so pihak adi betuku nimun kaum detung perintah NGO institusi jaga beranyamba samu so adep beranyamba ngenetu penetap undang-undang anak RRB komprehensif. Ayunang tadi buat fikir renakit do tembit kira sebagai draft skasen dok teban ka kabinet kali pasan ka parlimen. Dato' Sri Nancy Kratnati lepas kuka program ISM at Community di Dewan Masyarakat Kapung Telaga Air di Kuching. Bara graduan so pendidikan ka latihan teknikal nga vocational TVET PJU jadi ni so tenaga kerja adi bian pimite adi bergantung di Sarawak. Menteri Pendidikan, Inovasi nga Pikembang Bakat Dato' Sri Roland Sagawi in Kelatnang ati saman derem pitak industri bat di Samalaju nga Bintulu Maritim di Miri nga Sibu saman pitak digital teknologi bergantung nga angkasa di Kuching. Ayunang Perintah Sarawak lebih juu bedak TVET lebih mujur so kerjasama nga industri saman institusi training nga natu pemalai bara graduate nam pemite pasaran kerja. Dato' Sri Roland kerasa kati tipu kuka penyikiran latihan ga kerjaya Sarawak Esket Fair 2026 di Kuching. Setelah tanda pengurusi tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas, Dato' Len Talif Saleh alijad giga suamiu tipu ramiana, kedatang sewa ati program Project of Dream Realize so PRO-DR redog ngatur geh di sempat kawasan di Sarawak. Ainang program tu ini berat nana ina ia PJU program Esket Fair 2026 ngenetu bara pemiang di kawasan sepah pasar bien peluang adisamah hisen penerang dalam pitak pendidikan training sama peluang kerja. Setelah nana Dato' Len Kratnang tegas rep ngatur ke Borneo Makers Festival sondi nak 2 anupan Ogos adire nak penetan tunu penyuguna kecerdasan buatan AI dalam pitak inovasi nga teknologi.

Puji ungaka, integratif guna dok perunsot tipu umur giba bemarak dalam rawang amai ire jadi pimunas bas dalam peruang masyarakat samun reis adi bemai. Menteri Pikembang Kaum Dayung anak-anak ka penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Geratnang urah adi kena adi samun integriti depan ahli dalam rawang jadi atagian Pikembang masyarakat. Ainang anak-anak belajar pasar kejujuran, keadilan samun tanggungjawab so pimas ngera dalam pimudi berakandu. Ekena tati, tipu masang buk adidan strengthening integrity, empowering the nation, integrity as the foundation of leadership di Pustaka Negeri Sarawak. Dato' Sri Fatimah ngiat terima kasih ke setiausaha Yayasan Rawan Jenayah Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu adi meperuah bukana adi kedaan pasar integrity adi jadi atag yang pijadi masyarakat adi bebas sesara mansuap. Setelah tanah miu tipu Rami Anege, Gapit Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Pichani Geratnang, integriti de patut kaus dalam pimiwada bak ibu guna agi dalam kerja pengendai kadang berda jadi gaya pengumdi dalam perg organisasi. Atib guna amai integriti ina pingangin yen nura susah bipaut ngasara masuap ka ibu guna di kerjasama so perpihak nimun pinguru pegawai awam agensi kuat kuasa samun masyarakat. Daerah tu sedok ingat pada denginyap duit so ahlong pantang ngera adi debian lesen adun kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin Geratnang ati bertunangan di kes ngugut adi jadi di kota Sentosa dikini pasang benesawut nairi meripot polis lepas ngera jadi mangsa sindiket nginyam duit haram. Ainang harana jadi setegar lon juk ribu ringgit adi dognai pada anak ngera sebayu sindiket tanah mitik pibayar parit lon taruh peru ribu ringgit. Rawang ngera menegah dog ngugut kap buat retang ngera dog perusak ngana deratus dog Mite pada nailon so saluran Alisa samun adi bian lesen. Nga gemas gap lewasa puut-puut ni. Berita Sarawak tetap dalam pideras dengan pergi kemang kawasan sepapasar ngenetu pergerakan Sarawak suakinya pemasang reis ngasawak 2000 taruh pro. RUU warga emas dok jakar dok

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, lagu Seraru Gaon, lagu The So Tonyo Spoci, mau menghibur otak pagi itu ya. Harap nang ingat terhibur rami ngocit lagu inot ya. Ya, selamat pagi dulu bala pengocit Radio YFM Bidayu dah bala geng-geng awah. Pagi tinggi bersama dua DJ ini dan segmen Amah Kak Krimohas. Santing kepadangan iti Seransok YFM Bidayu RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong nompoi ni megesok Kuching doh ni kosong ni poncuk megesok Serian. Selain dapat ngojit di radio, ingat dapat geng ngojit saran iti di RTM Klik, ingat klik di bagian radio doh pilih Radio YFM Bidayu. Ingat dapat geng ngojit saran iti sok Facebook YFM Bidayu karena ingat dapat berkusi info nyin salam dan minta lagu dia suka ingat redak ku main di radio tia. Ya, sebab kita mulai segmen atau dengar dia susun program segmen Mokak Kremuhas dan pukul 7 pagi kena biasa ogi abar pakai sina bukar sadong muka ina dan pukul 7 setengah pagi ogi abar pakai sina bau jagoy. Lepas ini lebih kurang dah pukul 7 setengah pagi. Okey, aku kasi report gaya anganu di Mitsa Emel Jabatan Meteorologi Malaysia. Lebih kurang dah pukul 7.45 waktu ini ya. Selepas basah berita pagi dah pukul 7 setengah pagi. Moko ina dah kodak biasa dan pukul moih pagi untuk ya sama-sama ngojit program Aran Pimudip. Yang ada balengan degitu ngojit radio pagi iti. Pagi iti dengan bersama do DJ Lenny Jemon. Sepukul 6 pagi, 6 pukul pri pagi iti tia. Aku pandang buku balai ingan demo bersiap-siap. Ya, di semayang pagi on minggu. Aja sama tok beribu lagi dua lagu. Seterusnya lagu demo ngidi aku saningan sebagai tok ngocit abar pukul 7 pagi. Tok berhibur dua lagu The Runny Pad, lagu Ambujang Tarigas.

Bukali juga berpagi. Sebengas perempuan naga. Sarawak Pesilung Naga Pimancang Sepapasar Sewa 2000 Tarupuru. Aruyu warga emas jangka teben nek Parlimen Sibayu Pengen Sawak. Integriti perlu bertegih masu abi membak. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madanaku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di tengah naga. Perintah Sarawak bertanggungjawab naga pimancang sepapasar dengan pasti kemaju negeri dapat dokinyam secara penuh wang sewa 2000 tarupuru. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Menang pikarati numpu nek infrastruktur, ekonomi digital, tenaga kerja, pendidikan, penyelamat, pimaan dengan model insan. Projek strategik mun jaran bahas pesisir utara dengan jaran bahas Sabah Sarawak SSLR doktuna tinenghubung sepapasar dengan pusat ekonomi. Pidanti wang majlis ngerasmi nakot babulang berendu pesta babulang dengan lumba kerbo de Batu Danau Limbang. Teks pengucapnya Dog Binaca Bedak Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. De Abiti Bala Pemujang Kaum Bisaya Dog Sungka Sedia Nura Landscape Ekonomi Semasa dengan ngemit peluang de abi kimaju teknologi dengan ekonomi digital. Titinam pasti balana kai menteg ngemit peluang masu transformasi ekonomi ti. Pimacang ekonomi digital beken mina ngimaju ekonomi inya ratus. Pak muka peluang kerja dengan pincuan bau hasna bala tak bau. Setegas en bala anak-anak Bisaya Dog Sungka jaji pigerak da abi bidang profesional, teknologi, keusahawanan, kemenyang modern dengan industri kreatif. Pirambu Undang-Undang Warga Emas Jangka Teben nek Parlimen Sibayu Pengen Sawati, Menteri Pimancang Dayung Abih Membak dengan Inya Ratus Datuk Sri Nengsi Syukri Menang, pihaknya bidai ngumpul buat pikir masuk Inya Ratus dengan pihak de bikait masuk seluruh negara. Tiki berena gerumpung beken perintah NGO, tempat nyaga serta golongan warga emas dinam pasti perambu undang-undang ti lebih tegap. Napidan si barang cadang tina nambah pagu masih dok terima si bayu draft de pimangan teban nek kabinet dengan seterusnya nek parlimen. Pidanti rimpas ngerasmi program ISM at Community de Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. Graduan pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational TVET, Pisilung jaji tingah tenaga kerja de dapat peminta datu de Sarawak. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat, Dato' Sri Roland Sagahwiin Menang peminta ti ngelibat sektor industri bahat de sama laju dengan Bintulu, Maritim de Miri serta Sibu selain sektor digital teknologi datu dengan aero angkasa de Kuching. Pidanti wang biucap de majlis ngerasmi pameran latihan dengan kerjaya Sarawak S-Cafe 2026 de Kuching. Nek pidaan perintah negeri Rapisilung negap ekosistem Tibet minan kerjasama dengan industri dengan institusi latihan tinan pasti kimahir graduan ngajah pimelu kerja. Wang Majlis Sama Pengerusi Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Dato' Len Talib Saleh Pidaan Program Project of Dream Realize PRODR Irap Isilung nek semempat tempat de seluruh Sarawak Sewati.
Ti tinan pasti belias papasar dapat akses de sama rata maklumat pendekan latihan dengan peluang kerja. Program datunah kinuhaina ini buranti seince sambung masu pameran latihan dengan kecaya Sarawak Skate Fair 2026. Dua perkara de bikait tegas irangunda Borneo Makers Festival wang ini dengan dua anu bermahiti de numpu nek piminan kecerdasan buatan abih bidang inovasi dengan teknologi.

Islangaga. Pimpinan integriti perlu tiguru masu abimamba setega nilai de najar masu peringkat jaga biguna ngkadeh inya ratus dengan negara de aman damai. Menteri Pimancang Dayung, anak inya dengan aman damai komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang, pingkadeh ulah dengan nilai integriti dua abimamba jaji tungkang ne pimancang inya ratus de bitanggungjawab dengan tegap. Anak inya belajar nilai mung kejujuran, keadilan dengan tanggungjawab masuklah anak emang dua pimudip tia pandu. Pidanti wang majlis ngelancar buk Strengthening Integrity Empowering the Nation, Integrity is the Foundation of Leadership, de Pustaka Negeri Sarawak. Biucap de Majlis Sama, Gapit Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pitche pidaan integriti perlu doktunah minan ulah dengan jaji budaya abi tiap organisasi beken minat senda atau retorik. Integriti sencer tungkang bahas tinan pijoho, maan suap serta elemen biguna de jamin institusi dengan pimancang negara pisilung tunah. Langkah pijoho maan suap perlu tanggungjawab masu semua pihak berkena pemimpin, penjawat awam, agensi penguat kuasa dengan inya ratus. Dato' Sri Fatimah nyukur terima kasih nek setiausaha Yayasan Penjagaan Jenayah Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu de nulis buk biguna pasal integriti tinan jaji asas kepimpinan dengan pimancang negara. Bukti petengahnya integriti jaji puun kepimpinan tinan kada inya ratus de biradat dengan bebas masu maan suap. Inya ratus dah pitayan kait terlibat ngutang along setegal ini kes ugutan dog report de Kota Sentosa. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin Menang ni tangkep asal baneti guna report guna rima report polis rimpas jaji mangsa ugutan minyam duit haram. Nepidaan pikarati bertegih masu minyam duit kahi iju ribu ringgit sibayu sindiket nyungka balati mayar taru puru ribu ringgit. Abi memba dia jaji mangsa ugutan dengan kianat ne kereta balati. Dengan sen inya ratus dek sungka minyam duit minan tempat desah dengan aduh lisen.

dagat ipo na binacha lagi. Sarawak pisilung naga pimancang sa papasar sawa 2020. RUU warga emas jang kata benek parlimen si Bayu Pengan Sawati. Integriti perlu bitagih masu abih memba. Ketika agak berpagi, The Mas Nusun beda Sharifah Al-Joyah Wan Abdul Rahman masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senalin minasenabriya beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya lagu adat bidingan lagu deso Fiona yo mau menghibur reto pagi ti. Pagi ti mau pagi on minggu ju on bulan nuam soa 2020 nuam. Harap nang pagi ti ingan sihat-sihat si Jaya. Yang lupa ingan degituang eh sarapan pagi pagi ti. Aku ajukan selamat menjamu selera duduk balingan. Manduak busu-busu ayo seagi tenaga dipakai ingan onu iti. Ya terima kasih Rona Dennis demogib sama doku pagi ti. Yang nang selamat bertugas dan selamat berpagi. Anu minggu DJ. Nag semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Yo cak tapi boleh kita lagu seterusnya lagu demo ngidi aku seandingan sebab itu ngocit abah pukul ju setengah pagi. Atau beribu dia dua lagu desok Jackson Boson lagu Bintangku.

pukul 7.30 pagi. Semangat semetik pun-pun abar. Sarawak itu bu nogapi masang kawasan luar pasar dan soak 2000 tarupuru. RUU warga emas ngejaka oboh toban ki parlimen, ngidio tubon soak. Integriti mesti tajoh so institusi Rawang. Selamat pagi bersama Dr. Ini Jemaun Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti tengah abar. Berita Sarawak komited masang kawasan luar pasar dan nota penyonang negeri. Obak kinyam dak soaknya adang soa 2000 tarpuruk. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang pinumpu obongin duduk pimasang pengokas pemuda, ekonomi digital, tenaga hijau, pendidikan, pengeluar pinguman dua modal insan. Projek strategik dekodak Lebuh Raya Pesisir Utara, dua rangkaian, Orang Raya Sarawak Sabah, SSRR, obah bonus dan nyambung kawasan luar pasar 24 ekonomi. Ia sebenarnya takat tajoh nakot babulang beramah doh pesta babulang doh lumba krobau di Batu Danau, Limbang. Pingu sampai obah bahasa Menteri Pelancongan Industri Kreatif doh seni persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Semadi inoh belia kaum Bisaya obah mitiak bisi dia ngejawin perubah landscape ekonomi doh berobot peluang dang pimasang teknologi dua ekonomi digital saat notap barang munok doi oboh supiah. Pimasang ekonomi digital ido sijak gorak pimokat ekonomi topat bak ge buka peluang kroja dua pijidapot bau. Bitu nak dua ino barang munok oboh mitia dak jadi pingulu dan bidang profesional, teknologi, keusahawanan, pimuruah modern dua industri kreatif. Ramu undang-undang warga emas ngejaka obot teban ki parlimen ngidio tubon soa iti. Menteri Pemasang Dayung, Rawang Dua Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukrinang PHE jurang-arang buat pikir ratus di seluruh negara demorot so pertubuhan idoh perita NGO institusi penyaga bayar kaban warga emas. Ia nang pihak bisidia terima onioni sijak cadangan pinamah pagu ngidio draft ramu undang-undang obat toba duduk kabinet doropas inoh ki parlimen. Ia sebeniti seropas tajuh program ISM at Community di Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. Graduan pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET ketubuk jadi kodak sok tenaga keroja dan sukup bogonya karik di Sarawak. Menteri Pendidikan, Inovasi Doh Pimasang Bakar Datuk Sri, Roran Sagahwi Inang, itih ngilibat sektor industri berat di Samalaju, Doh Bintulu, Maritim Dimiri, Bayar Sibu, luas sok sektor digital, teknologi bergantung Doh Aero Angkasa di Kuching. Ia sebab ini takat tajoh pameran latihan dua kerjaya Sarawak SCAT Fair 2022 di Kuching. Ia nang peritah negeri yang kita buat nogap ekosistem TVET nyusuk kerjasama industri dua institusi latihan saat nota pimanai graduan nuna oni deraannya. Dan Majlis Desama Pengerusi Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talif Salinang Program Project of Dreams Realize Pro DR yang obat toban ki semong 4 lokasi di seluruh Sarawak soal iti sanota beri luar pasar topot suak kinyam akses pinorang duduk pendidikan latihan dua peluang kerja. Program dapat naik di bulan ino iyo repinyambung duduk pameran latihan dan kerjaya Sarawak SCAT Fair 2022 dan harbikai tegas yang ngatur Borneo Makers Festival dan ni dua-dua on bulan maiti numpu duduk pimakai kecerdasan buatan dan bidang inovasi dua teknologi.
itu Bu dua abar. Integriti patut tajoh so institusi Rawang, sobab patut oboh ngajar nudu onak so takah awal saan kakat masyarakat dua negara desonang. Menteri Pemasang Dayung Anak Kepot Doh Penyonang Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdul Rahnang pikayak urah dua integriti dang Rawang, jadi pun pikaran duduk pemasang ratus dia bertanggungjawab dua tapon beraga. Anak Kepot patut obang ngajar urah depagu dekudak sina botur, urah adil dua bertanggungjawab minusuk soto pikirian dak sinok sama dang pingidip debirang kondo. Ia sebeniti tak kata joh buk Strengthening Integrity, Empowering the Nation, Integrity as the Foundation of Leadership di Pustaka Negeri Sarawak. Dan Majlis Desama Gapi Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Pichenang, Integrity patut obah pikiran nirusuk tindakan do gaya idip dan setiap organisasi idosija jokeh slogan atau retorik. Integriti ia reh rakah desmungas nak pinusah mansuap doh notap institusi doh pimasang negara kitubu togap. Sijakan lawan pinusah mansuap biguna dan kerjasama suap pihak dekodak bara pinggubak pikroja perita agensi penguat kuasa 200. Dio seinoh Datuk Sri Fatimah ngin ayu terima kasih duduk setiausaha Yayasan Pina Jenayah Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu sebab memperluah bikait integriti dejadi pikayak san pingubak dopi masang negara. Ratus obo sebaya dak piju odopeh sonjam duit sonya ada doi lesen atau ahlong bituna dua kes ugut doboh report di Kota Sentosa. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sinlang, sowan bonan ino moknai limo ripot polis, syopas oba bisaya jadi mangsa ugut, sindiket nginyam duit haram. Yoh nang hal ino tajoh so onak sowan bonan ino, denyam duit, RM10,000 dua sindiket ino mok mitia bayar pari, log RM30,000. Rawang ino tong jadi geh mangsa ugut, doh barang rota, barang demunok, maubah perusak. Bila nak duit 900 obah sibaya, dak nyam duit pakai gaya debotur, doh so pihak dogi lesen. Ngan kengawas sabar, kebasah bau pun-puna. Sarawak kitubu noga pimasang kawasan luar pasar dan soa 2030. Aryoyu warga emas ngejaka obo teban ki parlimen ngidio tubon soa. Integriti mesti tajoh so institusi Rawang. Dan iti abah YFM dari debo sidia da Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dan menukar Kang Sinabau da Josh Mark.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Yang kita tahu sama-sama beribu dia lagu The Sir Amy Dixon, lagu Joget Grinas. Alap nang ingan Grinas ya, sijak di pagi on minggu itu ya. Ya pagi itu, okey, buku si info, report gaya ngundu demi seimej Jabatan Meteorologi Malaysia, pitui semong 2 jam san seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepuku ju pagi ju on bulan Nuam 2020. Angono pagi tinggi jaka agi hujan di kudu-kudu tepat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Dua Kapit, ngijaka doi hujan di bagian Debokon. Angono singumi ngijaka agi sobak dudu di kudu-kudu tepat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Miri, Dua Limbang, ngijaka doi hujan di muka Dua Bintulu. Laut Bigrumang 0.5 nogni 0.0 meter sebab yup so utara pilaju semong nog 20 km sejam. So sekitar 24 nog terpelimo derajat Celsius. Yang nanti report gaya ondo demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam san seluruh negeri Sarawak bi kuat kesan sepuku ju pagi ju ondo bulan Nuam 2020. Ya, selamat pagi onu minggu ju onu bulan Nuam sewa 2020. Aku pun nang bogo bala ingan demo ya di ki gereja pagi ti di semayang onu minggu. Ogi di mo semayang pukul ju setengah pagi, ogi di semayang pukul moi pagi nuna gereja masing-masing ya. Ogi di semayang pukul semong ni pagi, ogi ke gereja di semayang pukul semong dua unonu. Pakai sebab ingan bu sobori mak komut ngobot pijan ingan ko pijan ngobot tiban ko paip ko gas off karat ingan yo iti soal perkara basic de perlu ingan naik setiap kali ingan luar sobori setiap kali ingan bu sobori. Ya, terima kasih Peter Dio. Senang selamat pagi DJ Dua Senang Mon ena. Yo harap nang ingan tong Senang Mon ke di pagi on minggu iti harap nang ingan sihat greenas. Dan ini sejak pengenai kerja ingan ya Jack yang nang selamat berpagi on minggu kita berdoa nyungkat tempat berokat kita semua. Haleluya ena. Dan Jesus memberkati aku jauhilah dari bahaya. Amen. Ena. Rona Dennis, terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidayo. Jadi dah balik dengan rakan yang berkongsi info ingin dapat tulis dorongan komen Facebook YFM Bidayus aku dapat bahasa info dua salam ingat not ya. Donny Lim nang happy Sunday morning DJ. Yo jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu The Sword and the Pole lagu Muki yo maneh.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya lagu temangan mo dayung kemang lagu The Soap Peace Band mo menghibur to di pagi onu minggu itu yo. Ya maka mo dang pukul moi pagi ti. Din yo pukul moi pagi cak sama-sama to ngojit program aran bimulip. Demo buah ngidi ada programnya Francis Perchu. Tak sama-sama ngojit program aran bimulip.
1: Tayo kun tabi sunni kun kabang. Aku Reverend John Libar, sugri yang leken. Bila pun lagi yang kini, nak jalan program pemudip dengan anu minggu siti. Nak kita tiguru atau penagih program ti, kita tiguru nagih minat nyanyi.